0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tristella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi waktu ini, saudara. Tahniah juga diucapkan kepada calon pengimbangan audio radio terbaik, iaitu Azura Lisa Aziz menerusi Aku, Dia dan Lagu. Adila gugurnya seorang pejuang. Tahniah Azura Lisa Aziz. Awak tengok gagap lah saya. Sebenarnya ada lagi yang saya nak kongsikan dengan saudara. Tahniah juga kepada... satu lagi saya tengah cari-cari juga ni, sekejap lagi saya kongsikan lagi dengan saudara. Tahniah juga kepada Emelina Zamri untuk Emelina Zamri untuk Nur di Klasik khas istimewa bersama-sama dengan Ustaz Kazim Ilyas dan kita juga ada lagi dua pencalonan calon pelakon drama radio terbaik menerusi Ahmad, Dato' Ahmad Tamimi Siregar yang membintangi Purbawara, juga pelakon pembantu drama radio terbaik Akmal Ahmad juga menerusi Purbawara yang disiarkan di Radio Klasik. Sambal Belacan, ini dia daripada kumpulan PBIS. Dan selepas itu kita ada Mimi Loma dengan lagu Epo Epo, lagu rakaman 1972. Baik, dari pukul 8 sampai pukul 9 pagi ni kita nak cerita, kita nak dengarkan lagu-lagu berkenaan dengan makanan. Saudara juga boleh kongsikan berkenaan makanan pagi ni. Sambal Belacan.

0: gagal.
1: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Itu tadi kisah goreng pisang. Kali ini istimewa, saya nak ceritakan bagaimana dengan cucuk kodok. Dengar.

0: Jokoro.
1: Goreng pisang daripada The Latinos, lagu ciptaan Yusof Ismail dan liriknya oleh Muhammad Zain. Kalau di utara kan, kalau cok kodok tu memang cok kodok pisang je lah. Kami panggil cok kodok pisang. Yang lain cucok. Yang lain cucok lain, cucok lain. Yang goreng-goreng kalau cok udang, dia panggil cok udang. Kalau cok kodok tu biasanya cok kodok pisang tu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Long. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik, Kedah. Pak Long dok makan cucok pek pengah ni, dia kata. Cucok on dulu-dulu. Pengah ataupun apa lagi ya, kalau orang panggil pengah ni. Pengah ni macam mana dapat nama? Pengah tu maksudnya tepek di Belanga. Itu dia. Baik, makan pengah pagi ni dengan kari ikan temenung. Oh boy, sedapnya. Pengah ataupun lemping eh. Baik, mungkin saudara juga ada nak kongsi pagi ni makan apa, sarapan ataupun tentang makanan-makanan, kuih-muih, buah-buah, minuman dulu-dulu yang tak ada dah sekarang, yang jarang-jarang ataupun anak-anak zaman sekarang dah tak makan, susah nak jumpa, susah nak cari. Kalau nak makan pun tunggu mak buat ataupun tunggu nenek yang masak. Jarang-jarang sebab anak-anak sekarang ni sudah makan makanan yang moden, ada yang suka makanan-makanan luar negara, kan. Baik, ini daripada Datin Rafiah Buang Aiskrim. Tapi apa pagi ni tak makan aiskrim lah kot eh.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur. Mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

Nasi goreng bubur kacang, lagu yang dimuatkan dalam filem Cemburu terbitan tahun 1950. 8.30 minit pagi ketika ini, saudara. Terima kasih yang bagi timbal balas, maklum balas. Terima kasih yang hantarkan kiriman pagi ini. Cik Ramli, katanya epok-epok dengan karipap tu berbeza sikit. Epok-epok isinya tauge, tahu dan lain-lain, juga ada sayur dan dicicah kuahnya. Karipap isinya kentang ataupun keledek berasa kari, itu bezanya. Ada juga karipap sardin, karipap cukup popular, dan macam-macam variasi dah. Baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Aki dari Ulu Ceka, Kuantan, katanya, saya teringat dodol kukus, tepung pulut rasanya, dan masak, dah masak, masuk, letak taik minyak di atasnya, dan alas dengan upih pinang ataupun daun pisang. Semoga saudara semua dirahmati. Itu je kisahnya tentang tepung dodol kukus, menggunakan tepung pulut, dan kalau dah masak kena letakkan taik minyak. Nak buat taik minyak tu pun satu perkara juga tu, susah juga tu, nak tunggu kelapa tu sampai jadi taik minyak tu, memang lama jugalah kan. Itu dia, ini kisah-kisah masak, kisah-kisah makanan dulu-dulu, makanan lama, makanan yang mungkin dah ketinggalan, bukan ketinggalan zaman sebenarnya, tetapi sudah ditinggal zaman. Jadi kalau ada, mungkin ada di antara pendengar-pendengar Radio Klasik nak berkongsi makanan-makanan yang dah pupus ke, ataupun makanan-makanan dulu-dulu, bolehlah kongsikan dengan kami. Hantarkan ke laman Facebook Radio Klasik ataupun ke talian WhatsApp kami. Ini lagu daripada Chef Zainal, Datin Salwa Abdul Rahman, Datuk Siti Fairuz Zureda dan Rohana Jalil, Kuih-Kuih Malaysia. Selepas itu, Sohaimi Mir Hassan menerusi lagu Senandung Sambal Tumis.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Istimewa hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. 8.41 minit pagi waktu ini, di mana saudara berada dan di mana yang tersayang saudara berada. Adakah mereka berada di tempat yang selamat? Kalau tak ada depan mata kita, cari mereka dan pastikan mereka dalam keadaan sejahtera. Baik, terima kasih Rozi Cik Kuan dari Rawang. Katanya dulu masa sekolah, arwah mak selalu buat kuih kundas untuk sarapan. Sekarang susah nak dapat, kena buat sendiri. Tapi tak menjadi macam mak buat. Tak sedap. Kalau balik Kuala Kangsa, ada satu tempat di Karai ada gerai menjual kuih kundas. Itu dia. Ada dikirimkan rupa kuih kundas ni. Macam kuih cahkui pun ada. Tapi tak tahulah rasa dia macam mana. Ada kuih kundas, saya pun baru tahu walaupun saya pun orang Berak. Baik, saya tertarik dengan kata-kata yang dikirimkan oleh Rozi Cik Kuan. Kalau suatu hari nanti kita rasa tidak dihargai, mungkin bukan sebab kita tak berharga, cuma kita belum berada di tempat yang melihat nilai kita. Terima kasih atas kata-kata semangat untuk kita semua. Terima kasih juga Encik apa ni, tak bagi nama, Cik Yaya Sana. Yaya, saya tak tahu, tapi nama dekat WhatsApp dia ni Yaya Sana Man Kedah. Baik, yang tengah makan dangai katanya. Dangai isi nyok dengan tepung, minum kopi o panas. Selamat pagi untuk rakan kita yang lain, yang makan pau kacang kukus pagi ni, tak bernama, Cik Leman dari Singapura. Sebenarnya ramai juga yang kirimkan, yang mana sempat nanti saya bacakan. Yang paling ramai dari utara, ada yang makan ubi rebus pagi ni, macam-macam lagi. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya saya bukan tanya sarapan untuk pagi ni, tapi kuih-kuih tradisional ataupun makanan-makanan tradisional lama yang telah pun ditinggalkan. Ini daripada Nora, berhibur lagi secukup rasa.

Jalil Hamid dengan lagu Makan. Lagu ini saudara ciptaan Azmira, lirik oleh Jalil Hamid sendiri. Ada yang dah lapar pagi ni. Dalam lagu Makan ini, sebahagian besar lagu makanan pelik-pelik ada disebutkan, makanan-makanan tradisional juga. Baik, terima kasih kepada Kak Nani dari UK Perdana. Kuih yang saya ingat dulu katanya arwah mak saya rajin buat untuk sarapan untuk kami adik-beradik ialah Kak Nani tulis bengkak tumis, sedap masak atas dapur kayu. Itulah nikmatnya makan panas-panas dengan bau haruman bawang goreng dan bengkak ni. Saya tak tahu dia sama ada dimaksudkan bengkang ataupun bengkak. Mungkin ada yang tahu, sebabnya bila saya tanya balik pada Kak Nani ni, Kak Nani tak jawab. Baik, terima kasih banyak-banyak juga yang sudi bersama-sama pagi ni berkongsi kuih-kuih lama. Ada juga makanan-makanan lama yang yang tak pernah dengar pun ada, yang dah ditelan zaman. Banyak lagi sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak untuk waktu ini. Ini saja yang sempat saya kongsikan dengan saudara. Pukul 9 nanti, utama 9 pagi akan ke udara kembali lagi selepas itu dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dah makan-makan-makan semua? Ayolah kita joget secawan kopi bersama-sama Hang Mukhtar dan Datin Orkid Abdullah.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Namamu di hatiku.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang saudara 9.15 minit pagi. Segelas air yang diminum dengan syukur, salam yang diucapkan dengan ikhlas, pekerjaan yang dilakukan dengan amanah dan doa yang dipanjatkan dengan penuh pengharapan, semuanya adalah sebahagian daripada keindahan hidup. Dan rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tangan kita saudara, tetapi juga tentang ketenangan yang hadir dalam hati dan insan baik yang menemani perjalanan kita. Bagaimana dengan perjalanan saudara sekarang? Mungkin dah sampai di tempat kerja ataupun dah sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman perjalanan saudara. Dan kami akan terus temani hari-hari saudara yang indah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, tadi dah dengarkan namamu di hatiku. Baik, nama siapa yang ada di hati saudara? Nama siapa yang saudara doakan dalam diam? Sesungguhnya doa yang baik-baik kepada mereka yang kita ingati selalu. Dan insyaAllah doa yang terbaik juga berbalik kepada kita nanti. Ini dia Osman Hamzah, Imah Melatiku.

0: Najib Hanif dengan lagu Hanya Dalam Mimpi. Biarlah mimpi-mimpi kita itu akan menjadi kenyataan juga akhirnya. Yang penting kita usaha dan kita berdoa dan bertawakal sentiasa. 9.27 minit pagi. Terima kasih yang terus bersama-sama kami ketika ini. Yang mendengar kami di tempat kerja, sedang bersarapan, di premis-premis perniagaan, di rumah. Radio Klasik akan sentiasa ada di hati saudara. Terima kasih juga kepada Pak Lah dari Kampung Sering, Karir Amir, juga Alang JB yang mendengarkan menerusi 106.7. Hani Noraini dari Sabah, Nuri Angkasa, Baharudin Tahir dari Rompin, juga Kak Kasmah dari Bangi, rakan-rakan kita yang lain yang sudi untuk mendengarkan Radio Klasik dan sudi untuk mengirimkan kata-kata semangat dan juga nasihat-nasihat berguna dan kata-kata doa yang menerusi talian WhatsApp kami. Juga yang singgah di laman-laman media sosial Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak. Bukan hanya singgah tetapi tinggalkanlah emoji ataupun komen-komen saudara di media-media sosial kami. Tanda penghargaan, tanda kasih sayang kita bersama.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

0: Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Semoga titipan dan bingkisan lagu-lagu pagi ini menghiburkan saudara. Semoga ada lagi pertemuan-pertemuan mendatang antara kita. Dan semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Pagi yang indah, saudara, bukan hanya apabila matahari bersinar, tetapi apabila kita masih diberi kesempatan mendengar suara insan yang kita sayangi. Sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Selepas ini, Izzat Sofi akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan jangan lupa untuk ikuti lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik menerusi ruangan Nostalgia di Klasik. Sampai di sini dulu. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: hingga 10 pagi.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah besi bergerigi yang dipasang pada mulut kuda untuk mengendalikannya.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan untuk hari ini 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azawati Ahmad yang menemani saudara seawal 6 pagi sehingga 10 pagi di segmen Sajian Klasik. Terus kekal setia mendengarkan kami. Juga terima kasih yang jadikan Radio Klasik antara pilihan yang terbaik untuk saudara. Dulu, kini, selamanya. Terus kekal setia, Melodi Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu nyanyian Carefree, Joget Mainon. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1979. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Ya, terima kasih, pilihan yang tepat, yang terbaik untuk saudara menggamit memori dan kenangan sepanjang zaman. Seperti biasa, tarikh hari ini 21 September 2026. Mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Hari lahir atau ulang tahun perkahwinan. Atau juga ada cerita suka duka pahit manis yang dikenang, yang terpalit, diingati sehingga ke hari ini. Ayuh kongsikan dan hantarkan dedikasi saudara ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Terima kasih juga saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di Freeview, saluran 705. Terus kasih setia mendengarkan kami. Ayuh, kita berhibur dengan lagu nyanyian Azman Idris, Zuraida. Ada nama Zuraida tak? Terus kasih setia, Melody.

0: Apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
3: Lagu-lagu mengasyikkan, mengimbau memori indah.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Yang mendengarkan kami di Lembah Klang, frekuensi 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi untuk hari ini. Kita ada Kak Roy Wonder Glow dari Kampung Tulang Rimau, juga kita ada Mak Rod 60 sen, kita ada Kak Kasmah dari Bangi, kita ada Kak Rosnayus dari Kota Kinabalu, Sabah, Kak Nani No di Bukit Beruntung, Rawang, juga Cik Mat Daud Ahmad dari Kuala Nau, Cik Osman Dahar dari Ipoh, juga Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak, juga Kak Zalia Hussein dari Ipoh, Pak Long Krau dari Bentong Pahang, katanya mendengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih. Juga ada ucapan kiriman daripada Cik Niman Jari, ucapan buat isteri katanya, Puan Fadilah, anak-anak juga adik-beradik, saudara mara yang mengenali diri ini. Juga pendengar Siti Radio Klasik, terutama yang berada di Kampung Parit Bingan Laut, Kampung Olak Batu, Kampung Talang Bunut dan sekitar Parit Raja. Baik saudara, ayo kita beribu dengan lagunya Rina Rahman, Ku Ingin Bahagia. Terus kasih ya, Melodi Klasik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: dengan cantik jelita.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Dan waktu sekarang kita di ruangan nostalgia di Klasik. Lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati memandu. Fokus manduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Juga didoakan kesemuanya yang terus setia bersama dengan kami. Dilimpahkan rezeki. Diberkati langkahnya. Dan juga dirahmati sepanjang perjalanan kita. Untuk menuju yang terbaik dan mengejar impian kita. Baik, juga terima kasih yang mendengarkan kami di persiman langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, di Android TV, juga di Smart TV. Yang belum mendapatkannya lagi, jangan tunggu. Muat turun sekarang. Kerana aplikasi RTM Klik adalah betul-betul percuma. Ya, percuma je. Dan terus mengingatkan kami, bukan sahaja dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami sepanjang waktu. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee, Lanang Tunang Tak Jadi. Nostalgia.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
3: Nostalgia. Bye.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series. Setiap Rabu, 7.30 minit malam. All building courts. The greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Nostalgia di klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Gelap gelita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Ya, terus mendengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my, juga di Freeview saluran 705. Saya nak kongsikan informasi, Kapit Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, iaitu 168 setakat 10 pagi tadi. Dengan 19 lokasi di seluruh negara merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tidak sihat direkodkan di Serian, Seri Aman, diikuti Bintulu, Kuching, Miri dan juga Sibu, Samarahan, Samalaju, ILP Miri serta Limbang. Sementara di Semenanjung pula, Putrajaya merekodkan bacaan 157, diikuti Ceras, Kuala Lumpur dan Nilai, Negeri Sembilan. Seremban, Johan Setia, Selangor, Bukit Rambai Melaka dan Shah Alam. Di Sabah pula, Politeknik Kota Kinabalu merekodkan bacaan 152. Dan untuk pelamar saudara, bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan IPU terkini, saudara boleh layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar JAS di pautan eqms.doe.gov.my atau muat turun aplikasi di telefon pintar saudara di aplikasi rasmi My JAS EQMS. Prihatin, Radio Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

0: Pagi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Baik, saudara, terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik, kita di Seman Tajaan bersama DCM Health Legacy di talian. Kita bersama dengan Pegawai Pemasaran Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dijizat?
1: Baik, alhamdulillah. Apa khabar kembali?
2: Apa baik juga di sini.
1: Baik, semestinya ada promosi atau perkara istimewa nak dikongsikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Silakan, Ain.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggami Kenangan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari Isnin. Macam mana hari pertama bekerja minggu ni? Biasalah hari Isnin ni kan. Kadang-kadang badan masih tak nak sesuaikan diri selepas cuti hujung minggu, baru nak masuk mood kerja, dah macam-macam perkara yang perlu diuruskan. Sebab itulah saya selalu kata, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, jangan lupa untuk jaga diri sendiri. Makan kena jaga, rehat kena cukup dan kesihatan pun jangan diabaikan. Dan seperti biasa, hari ini saya nak perkenalkan kepada pendengar semua satu produk kebanggaan kami, iaitu Pati Sarang Berwali Perfai 4-1, minuman untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Maksudnya, ia dijadikan amalan harian untuk bantu menjaga kesejahteraan tubuh secara menyeluruh lah. Jadi perfai ni dihasilkan daripada gabungan delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Ia sesuai dijadikan amalan harian bagi mereka yang mahu menjaga kesihatan sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang lebih baik lah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak jelaskan sedikit supaya tidak berlaku kekeliruan. Perfai kami didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml, lengkap dengan label rasmi PH dan tulisan perfai. Setiap botol juga disertakan dengan kotak merah. Jadi apabila buat tempahan melalui HQ kami, pastikan itulah produk yang anda terima. Baik, tuan-tuan dan puan, cuba kita fikir sekejap dalam kesibukan kita setiap hari. Berapa banyak masa yang kita betul-betul luangkan untuk jaga diri sendiri? Pagi sibuk dengan kerja, tengah hari kerja macam-macam urusan, balik rumah pula ada keluarga yang perlu diuruskan. Sampai kadang-kadang bila malam je, baru dah kita sedar badan dah penat dan tenaga pun terasa makin berkurang. Sebab itu, penjagaan kesihatan tak sepatutnya kita tunggu sampai badan mula terasa tak selesa. Jadi perfai boleh dijadikan salah satu ikhtiar yang mudah untuk dimasukkan dalam rutin harian kita. Jadi amalkan sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang baik bersama pemakanan seimbang. Cukup air dan rehat yang mencukupi. Bukan nak mengejar kesempurnaan, cuma nak pastikan kita terus menjaga diri supaya dapat menjalani hari dengan lebih selesa dan menikmati masa bersama keluarga. Okey. Kalau kita lihat daripada aspek pencernaan, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak? Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pemula rasa tak selesa. Perut mudah kembung kan, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Bila kita amalkan perfai, pencernaan terasa lebih selesa lah, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, yang berusia pula, selalunya dia akan risaulah bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kursi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang terasa seksa, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang berkongsi, lepas amalkan perfai secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, tidak lupa juga ya. Dalam keadaan cuaca juga yang tidak menentu sekarang ni, lagi-lagi dengan jerebu yang sangat teruk sekarang kan, ramai yang pilih perfai sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun kita. Kita pula berjumpa ramai orang setiap hari kan. Jadi menjaga kesihatan adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Kita mungkin tak mampu kawal keadaan udara di luar, tapi kita masih boleh kawal cara kita menjaga diri. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Jadi dalam musim jerebu macam sekarang ni kan, sama-samalah kita lebih prihatin, lebih berhati-hati dan lebih sayangkan diri serta keluarga. Sebab itu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit saja, orang yang masih sihat pun perlu jaga dan perfai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor. Tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk bantu kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sampai masa yang saya ramai dah tunggu-tunggu ni. Kalau tadi kita dah berkongsi tentang Pulse dan kenapa ramai yang pilih untuk jadikannya sebagai minuman pilihan di rumah. Sekarang saya nak kongsikan pula satu berita yang lebih menarik lah. Sebab itu kali ini kami bukan sekadar nak kongsi tentang produk, tetapi kami nak berikan sesuatu yang lebih istimewa kepada pendengar Radio Klasik. Jadi dengar baik-baik kerana ada dua pilihan tawaran yang kami sediakan untuk anda. Kalau nak ambil dalam jumlah sederhana, kita ada package 6 botol perfume hanya RM200 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sesuai untuk kegunaan sendirilah. Okey, kalau nak ambil lebih banyak, kita ada package 12 botol perfume hanya RM300. Jadi dengan tambahan RM100 sahaja, anda dapat 6 botol lagi. Maksudnya package 12 botol memang sesuai untuk yang nak buat stok lebih banyak atau kongsi bersama keluarga. Okey, 6 botol RM200 atau 12 botol RM300. Anda tentukan sendiri paket yang paling berbaloi untuk keperluan anda. Dan jangan lupa, kedua-dua paket ini percuma penghantaran. Tak perlu tambah kos penghantaran. Kami hantar terus kepada anda. Hubungi HQ kami sekarang. Sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi tuan-tuan perempuan, harga biasa pasal di kedai ialah RM155 sebotol. Tengah hari ini kami bawakan promosi yang sangat istimewa. Pilih ikut bajet masing-masing lah. Orang kata pakej jimat kan. Kalau memang dah ada niat nak dapatkan pesai, jangan simpan niat tu terlalu lama. Tawaran seperti ini dibuka sampai jam 6 petang ini sahaja tau. Jadi buat tempahan sekarang, pilih pakej yang sesuai. Hubungi tim kami dan kami uruskan penghantaran terus kepada anda. Okeylah DJ, jom kita berehat seketika.

0: Pagi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.
1: Baik saudara, kita kembali bersama di CM Hall Legacy, Nurul Ain Abdul Razak di talian. Silakan.
2: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada tengah hari ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada hari ini, iaitu pakej pertama tuan-tuan dan puan-puan beli 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja, dan pakej kedua beli 12 botol Perfai hanya RM300, dan kita siap bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi, sebotol je dah RM155, tetapi tapi kami turunkan harga khas untuk anda hari ini. Jadi sekarang pilihan di tangan anda, 6 botol RM200 atau 12 botol RM300. Kalau nak cuba dulu, ambil pakej yang pertama tu. Kalau memang nak buat stok dan ambil lebih banyak, pakej kedua tersedia untuk anda. Jadi promosi ini sampai jam 6 petang tau. Sementara ada peluang ni, terus call atau WhatsApp sekarang di talian 014

daripada rutin harian. Dan ingat, Perfai ini bukan ubat ya, tetapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga. Tuan-tuan perempuan, yang menariknya bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan Perfai ini kan, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata pada rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa kan, dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan. Ada juga yang berkongsi mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah tuan-tuan perempuan, keadaan setiap orang ni tak sama kan. Jadi kita ambil pengalaman tu sebagai perkongsian lah, bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang sama. Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat. Tambahan pula sekarang cuaca tak menentu, ditambah dengan keadaan jerebu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri. Tuan-tuan perempuan, kalau ada antara pendengar kita yang kena jaga bacaan gula, bacaan kolesterol ataupun tekanan darah, kita faham benda macam ni memang kena ambil perhatian setiap hari. Bukan tunggu badan rasa tak sedap baru nak jaga. Tapi pemakanan, gaya hidup dan rutin harian pun kita kena tengoklah. Jadi dalam masa yang sama, kita boleh jadikan Perfai sebagai salah satu ikhtiar harian. Dengan gabungan bahan-bahan alami dalam Perfai, dirumuskan untuk menyokong penjagaan kesihatan tubuh secara menyeluruh. Cuma saya nak ingatkanlah, Perfai ni bukan ubat ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau sedang makan ubat doktor, teruskan seperti yang diarahkan. Perfai kita jadikan sebagai tambahan dalam rutin penjagaan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tolong berikan sedikit perhatian kepada diri sendiri. Jadikan Perfai sebagai salah satu ikhtiar dalam rutin penjagaan kesihatan lah. Sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga orang yang kita sayang sampai terlupa diri sendiri juga perlu dijaga. Ha, kita nak terus ada tenaga untuk bekerja, nak luangkan masa dengan anak-anak, nak tengok cucu-cucu membesar, nak bersama pasangan dan keluarga selama yang Allah izinkan. Kesihatan itu mungkin nampak biasa ketika kita memilikinya, tetapi nilainya terasa sangatlah besar apabila kita mula kehilangannya. Jadi sementara masih diberi kesempatan, jagalah diri sebaik mungkin tuan-tuan dan puan-puan. Kerana orang yang kita sayang bukan hanya perlukan kita hari ini, mereka juga mahu kita terus ada untuk mereka pada hari-hari yang akan datang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Radio Klasik yang masih setia bersama saya, sebelum kita sampai ke penghujung slot tajuan ini, saya nak pesan sikit buat anda yang dari tadi mendengar. Kalau dah terfikir nak cuba Perfai, jangan simpan niat terlalu lama. Saya ulang sekali lagi tawaran istimewa kita hari ini. Mana tahu ialah masa yang sesuai untuk anda buat tempahan. Nak ambil untuk diri sendiri, untuk keluarga atau nak buat stok di rumah, pilih sahaja yang sesuai. Okey? Kalau selama ini harga sebenar Perfai ialah RM155 sebotol, hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih istimewa untuk pendengar Radio Klasik. Okey? Dua pakej kami sediakan dan kedua-duanya memang sangat-sangat berbaloi. Pakej pertama, untuk yang nak ambil beberapa botol dulu, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan 6 botol Perfai hanya RM200. Kalau tuan-tuan perempuan nak ambil lebih banyak, buat stok dekat rumah ke, kongsi-kongsi dengan ahli keluarga ke, kita ada pakej yang kedua ni. 12 botol hanya RM300. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ni kami berikan percuma penghantaran. Jadi sekarang tinggal pilih saja, nak pakej pertama 6 botol RM200 atau nak pakej kedua 12 botol RM300. Ambil ikut keperluan dan bajet masing-masing. Yang penting anda dapat menikmati Perfai pada harga promosi yang jauh lebih rendah daripada harga biasa. Peluang istimewa ini dibuka sehingga jam 6 petang ini sahaja tau. Jadi jangan lepaskan peluang. Buat tempahan sekarang, tuan-tuan perempuan boleh salin nombor ni 014-988-2436. 014-988-2436. Seulang sekali lagi, 014-988-2436. Itu nombor yang syur kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih tiket yang sesuai. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa pati sarang burung walet Perfai. Sekali rasa pasti selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 21 September 2026 Masihi bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Johor Bahru 1.1 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.3 minit, Kuantan Pahang 1.4 minit tengah hari, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka 1.7 minit tengah hari, Seremban Negeri 9 1.8 minit, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.9 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.12, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.14 minit tengah hari. Sambil menunaikan solat fardu zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: merayakan Hari Saudara di Melodi Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara dan jadikan Radio Klasik antara yang terbaik untuk saudara dulu, kini, selamanya. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk petang ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Semenanjung. Dijangkakan petang ini ribut petir di beberapa tempat, antaranya di kawasan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah pula, petang ini dijangkakan ribut petir di Pantai Barat, juga di Sandakan, di pedalaman, daerah Tawau dan Kudat. Sementara di Sarawak pula, ribut petir hampir keseluruhan daerah di Sarawak. Antaranya di Seaman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serike, Serian, Sibu dan Limbang. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Uji Rashid, Namamu Terukir di Hatiku. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1977. Melodi.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Degup, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Lagu nyanyian Nor Kumalasari kerana janji. Terus menghiburkan saudara di segmen Melodi Klasik. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara soal 10 pagi tadi. Dan selepas ini, rakan penyampai Diani Shazlina Ahmarasti akan terus setia menemani saudara Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang dengan alunan lagu pop Yeye 60-an, pop Melayu 70-an dan 80-an. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 9 Rabiul Akhir.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah besi bergerigi yang dipasang pada mulut kuda untuk mengendalikannya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Datuk Jeffrey Din kenanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Izzat Saufi. Saya Dian Syazlina. Selembut lidah berbicara, semanis kata kembali menemani saudara. Pastinya di ruang udara dalam Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini 21 September 2026 hari Isnin. Isnin bukanlah tanda hujung minggu dah habis ya. Tapi tanda kita masih lagi diberi peluang untuk memulakan sesuatu yang lebih baik. Kalau pagi tadi mungkin ada yang terasa berat je, tak mengapa, mungkin petang ini ada berita baik yang menanti saudara. Sambil-sambil dengar Radio Klasik untuk lagu-lagu irama pop Yeye seperti biasa, lagu-lagu petikan gitar rancak akan kami putarkan lagu-lagu khas untuk saudara 2 hingga 4 petang, diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Dan selepas itu lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an, dan selepas pukul 5 petang nanti ada lagu-lagu pop 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Semuanya dalam Mestika Klasik. Tapi kita nak berhibur dulu dengan lagu-lagu ini, lagu irama pop Yeye. Ada lagu nyanyian Fatimah M. Amin, Oh Teruna, dan juga lagu ini Husin Ismail bersama dengan The Sam Blues, Kerana Kau.

0: Menggamit kenangan. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Lagu-lagu popular 70.

lagu rakaman tahun 1986, lagu nyanyian OG Dato' Ahmad Daud bersama dengan AB Saiful, 2:18 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi menanti ataupun rela menanti lagu-lagu yang terbaik. Pastinya akan saya putarkan khas untuk saudara. Lagu-lagu yang menggamit kenangan tentunya dalam Mestika Klasik. Dan mungkin ada yang tengah menanti seseorang waktu ini, mungkin ada temu janji. Tapi manalah kan, entah bila lah nak sampai. Tak sampai-sampai lagi ni. Mungkin ada kesesakan lalu lintas ataupun kerja-kerja pembaikan jalan yang menyebabkan kesesakan waktu ini. Kalau saudara yang sedang memandu, kalau ada kesesakan nak dikongsikan bersama dengan saya, boleh hantarkan kiriman saudara melalui WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Sambil-sambil tu juga, saudara boleh terus hantarkan ucapan, mungkin ada ucapan hari lahir maupun ulang tahun perkahwinan. InsyaAllah kalau berkesempatan saya akan bacakan ucapan-ucapan saudara. Apapun petang-petang ni, kalau saudara yang sedang menjamu selera juga, mungkin sedang minum petang dengar Radio Klasik, terima kasih banyak diucapkan. Terus layan kerana sebentar nanti ada lagu nyanyian Zainal Omara bersama dengan The Dreamers, Ingin Bertemu, dan juga lagu ini M. Wari bersama dengan The Clifters, Ingin Berjumpa. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

wajah seseorang tiba-tiba ada je dekat mana-mana. Bila tengok orang lain, teringat dekat dia. Bila dengar lagu, teringat juga dekat dia. Ataupun pergi tempat biasa pun rasa macam dia ada je. Kadang-kadang bukan dia yang muncul di mana-mana. Mungkin kita, hati kita yang masih lagi menyimpan dia. Itu dia Azlina Aziz dengan Wajahmu di Mana-Mana. Lagu rakaman tahun 1981 membawa kita ke pukul 2.31 minit petang. Dan saudara, hari ini juga 21 September 2026 merupakan Hari Alzheimer Sedunia yang disambut bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penyakit ini yang merupakan sejenis penyakit yang menyebabkan penyusutan sel saraf otak secara progresif. Jadi antara gejala utama ialah kemerosotan daya ingatan, khususnya terhadap perkara yang baru berlaku, kesukaran melaksanakan tugasan harian yang biasa dilakukan, dan juga perubahan emosi, tingkah laku ataupun personaliti. Jadi amalkan gaya hidup sihat dapat membantu mengurangkan risiko. Manakala bagi warga emas pula, digalakkan untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan jika menunjukkan tanda-tanda awal. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan NAS Ku Kan Tunggu juga. Dan juga lagu ini Nada bersama dengan Dezarak, lagu yang berjudul Kasih Berjanji. Terus layan Mestika Klasik.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio

0: Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Menghiburkan saudara. Dah jumpa ke kesayangan saudara? Baik, apapun selamat petang dia ni. Nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Pak Long Othman Madun yang berada di Gurun Kedah. Ucapan selamat mendengar kepada semua sahabat Radio Klasik. Dan juga kita ada kiriman Ida Suraya dari Parit Buntar Perak. Selamat bertugas. Terima kasih banyak. Juga ada Cidi yang berada di Alustar Kedah. Juga kita ada Abu Bakar Daud. Tak dilupakan Kasih Cik Su yang berada di Teluk Buloh Hutan Melintang. Katanya salam kasih sayang. Terima kasih. Lagu Ingin Ku Berjumpa tadi, lagu favourite Cik Su tu. Sentiasa layan Radio Klasik sambil menyiapkan tugasan yang diberi. Dan ini pula kiriman dari Mat Saleh Abdul Hamid yang berada di Kampung Brohol Pancoh. Ditujukan kepada anak menantu, semoga berbahagia. Dan ini pula seterusnya kiriman daripada Isabella yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir untuk anak Muhammad Zafirul Azril yang ke-15 tahun dengan ucapan semoga menjadi anak yang baik yang sentiasa dilindungi Allah selalu. Amin. Dan ini pula kiriman dari Mak Rock 60 Sin. Katanya layan Mestika Klasik sambil memandu lori Singapura Jerebu masih menebal, kurang sihat katanya. Walaupun Jerebu memberi kesan buruk kepada semua orang, tetapi sebenarnya ada beberapa golongan yang berisiko tinggi semasa Jerebu ni. Antaranya kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, pesakit jantung dan juga individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi sama-sama kita jaga diri dan juga keluarga. Ingat. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan AB Syahri bersama dengan band Seroja, Tanda Mata Dari Kasihku. Dan juga lagu ini S. Syam bersama dengan The Fabulous Strangers, lagu yang berjudul Hasrat.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, memaknai harapan rakyat.
2: Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

Azian Irdawati dengan Bau Ladaku bersamamu menghampiri pukul 3 petang. Tepat pukul 3 petang nanti kita akan bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit. Dan selepas pukul 3 petang nanti ada lagu nyanyian E. Azman, lagu yang berjudul Cinta. Juga ada lagu nyanyian Jaafar Ahmad, Rintihan Kasih. Juga ada lagu Jah Murni Wati bersama dengan Jaya Murni dengan Teruna Pujaan, dan banyak lagi lagu-lagu yang terbaik akan saya sajikan khas untuk saudara. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Rahim Ali bersama dengan 1D5, Relaku Menanti.

Lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, tepat pukul 3 petang seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan lebih kurang 15 minit bersama dengan saya Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
0: Ya, bertemu kita di ruang udara hari ini.
1: Ya, betul, di ruang udara.
0: Jadi untuk hari ini, promosi dari NESQ apa yang nak dikongsikan? Silakan Cik Azmain.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan NESQ. Peminat-peminat NESQ yang sekian lama tak tukar-tukar produk. Setia katanya dengan NESQ. Serasi katanya bersama NESQ. Alhamdulillah, terima kasih dan didoakan buat saudara-saudara di luar sana, sahabat-sahabat saya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik saya, insyaAllah dalam lindungan Allah SWT, dan juga diberikan kesempatan ini dengan rezeki kesihatan kita yang baik-baik, tuan-tuan. Rezeki kita yang insyaAllah akan melimpah ruah, kita doakan. Saya doakan insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, dia ni. Menariknya hari ini apa yang saya nak kongsikan, dan sebelum ini mungkin tuan-tuan di luar sana dah tahu tentang apa yang sedang berlangsung sekarang. NESQ sedang berlangsung promosi kempen beli dan menang edisi khas umrah kita, dan masih lagi berjalan seperti biasa, masih lagi berlangsung sementara kita nak tunggu bulan 9 ni habiskan. Dan untuk hari ini ada saya dapat komen, dan juga ada saya dapat feedback, ada juga saya dapat permintaan dia ni daripada ibu-ibu yang pada pelanggan-pelanggan ni sebelum ni dia kata, "Cik Man, saya ni dah pergi umrah dah 3 kali pergi umrah, jadi produk yang lama sebelum yang botol besar tu tak keluar lagi ke?" Ada, puan-puan, jangan risau. Kita akan bagi untuk hari ini promosi kita. Kita nak berikan botol yang lebih besar. Botol yang sebelum ini ada yang ramai tertunggu-tunggu, yang ramai ternanti-nanti katanya beli botol besar ni lagi jimat. Nah, jadi kalau kita nak cerita tentang jimat dia ni, produk sarang burung walet keluaran NESQ ini memang berbaloi dari segi harga dia, manfaat dia, kebaikan dia, memang banyak untuk tubuh badan kita, menyokong untuk sistem imun tubuh badan kita supaya sentiasa bangun pagi hidup ini rasa segar, tuan-tuan. Bangun pagi-pagi rasa segar badan, rasa kita ni semangat nak pergi kerja. Tak adalah sebelum ni kita rasa lemah sangat kan? Jadi kita tak nak macam tu dalam keadaan kita. Almaklumlah sekarang ini dia ni, kalau saya nak bisik kepada dia ni saja, harga sarang burung walet dah semakin meningkat. Jadi kalau tuan-tuan rasakan promosi NESQ ni dah mula ketara harganya, dah mula rasa mahal, sebenarnya tidak, puan-puan. Oi, tidak, tuan-tuan, tidak, sahabat-sahabat. Jadi kalau diukur banding harga satu kotak ataupun satu botol yang kita masukkan dalam botol kaca yang cantik ya, isi padunya yang premium, bukan air tetapi ianya adalah pati pekat yang boleh diminum dan juga disapu. Dua dalam satu kebaikannya. Harga untuk pasaran luar saja satu botol atau satu kotak ini, tuan-tuan, RM189. Aja mahenya, Cik Man. Nak beli memang tak mampu lah kalau sebotol. Ya, ramai orang tak boleh nak beli satu botol dengan harga RM180. Sebab itu saya datangkan dengan harga tawaran yang serendah-rendah mungkin. Kerana kami adalah pengilang. Kami masak sendiri, kami buat sendiri, kami gunakan bahan-bahan yang berkualiti. Sebab kami kilang, kami boleh bagi harga mampu milik supaya semua orang di luar sana, semua sahabat-sahabat yang mendengar di Radio Klasik ini berkesempatan dan mampu untuk rasa, mampu untuk dapatkan kenikmatan. Oh, begini rasanya minum sarang burung walet. Ingatkan hari itu harganya mahal, tak mampu kita nak beli. Jadi kita terisau nak belikan. Jadi harga sarang burung walet ataupun minuman pati sarang burung walet NESQ ini sangat mudah serasi untuk tubuh badan kita, tuan-tuan. Yang mana ada masalah penghadaman, ada masalah usus, ada masalah ni dekat otak kita ni, selalu rasa macam emosi, selalu rasa nak marah. Jadi tuan-tuan jangan, saya cakap, kita nak tenang, kita nak relax, kita nak bahagia. Jadi solusinya tuan-tuan boleh cuba minum minuman tambahan daripada Nescu, minuman parti sarang burung walet ini, dengan harga hari ini apa yang saya tawarkan, pembelian 10 botol kalau ikutkan satu botol 180, hari ini saya bagi satu botol harga RM30 saja. Siapa yang nak beli dengan harga satu botol RM30, memang dah ramai. Jangan minta kurang lagi. Harga asalnya akan mencecah lebih daripada RM100. Tapi kami ni bertahan. Kami ni nak juga bagi kepada pelanggan-pelanggan setia kami yang tanya ada tak promosi yang lebih murah lagi. Jangan tuan-tuan. Kalau lebih murah nanti orang kata mana kualitinya. Ha, itu yang saya tak nak. Saya nak bagi harga yang murah tapi kualiti yang baik untuk anda. Jadi untuk hari ini, jangan lepaskan peluang 10 botol dengan harga RM300. Ah, itu syaratnya. Kena beli 10 botol untuk combo kita hari ini dengan harga RM300 saja. Jadi yang mana kesempatan, yang nak tambah, yang nak bagi kat sahabat, yang nak bersedekah, telefon sekarang. Ya, di talian kita, di talian Nescu 013-245-5548. 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kami di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi kalau sayang anak kita, kalau sayang suami kita, kalau sayang isteri kita, sayang ibu dan ayah kita, hari ini mari kita minum minuman tambahan, solusi untuk tubuh badan, meningkatkan sistem imun, tenaga, memperkebalkan sistem ejen untuk pertahanan virus-virus luar yang kita takut sekarang, jerebu, macam-macam penyakit, hari-hari sakit, hari-hari tak boleh nak tidur lena. Jadi mari tuan-tuan, mungkin dengan asbab produk minuman sarang burung walet ini, ikhtiar doa kita, ikhtiar sihat kita, kita dah bertawakal, usaha kita yang paling penting. Jadi anda jangan lepaskan. Untuk hari ini kita akan buka promosi kita sampai jam 9 malam. Jangan lepaskan peluang 10 botol RM300. Jadi nombor telefon saya sebutkan. Jadi jangan fikir banyak-banyak lah, senang kita telefon untuk buat tempahan sekarang. Dan apa kata hari ini kita berhenti dan berehat seketika.
0: Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Encik Azman.

0: Dika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Baik, kita kembali semula bersama dalam rancangan Tajaan bersama dengan Encik Azman. Encik Azman, tadi mungkin ada yang kata, alamak, cepat sangat Encik Azman sebut nombor telefon ni. Mungkin boleh ulang sekali lagi.
2: Oh, biasa. Tak apa, dah ada masalah, nasib baik. Sempat lagi untuk kita meneruskan dalam kita punya fasa yang kedua. Yang mungkin ada yang terlepas dengar promosi yang kami tawarkan hari ini. Saya akan cakap perlahan. Mungkin orang kata, kita ni terlampau bertenaga kan. Selama minum hari-hari, kita minum sarang burung walik. Dan macam inilah tuan-tuan. Untuk promosi hari ini, dengar baik-baik ya. Okey, RM300 untuk botol besar, kami berikan 10 botol. Dah cukup berbaloi. Bayangkan satu botol harganya RM180. Dan hari ini Nesq bagi tawaran serendah RM30 tuan-tuan untuk harga satu botol. Tapi kena ambil pakej combo kita lah, 10 botol. Jangan minta murah lagi. Kami ni dah lama, dah hampir 2 tahun kita dah tengah bincangkan macam mana kita nak naikkan sedikit harga jualan ni, dengan perang dekat sana, dengan kos bahan api, kos bahan mentah yang semakin meningkat. Tetapi baiknya hati bos kita, Bos Zamri kita, dia kata, tak apa Cik Man, untuk tahun ni kita tengok dulu. Dah 2 tahun ini kita bagi harga untuk semua orang rasa dahulu, untuk semua orang tahu nikmat dia, rasa dia, sedapnya macam mana, kesan yang paling penting. Minum hari ini dan juga 3-4 hari nanti dah rasa ringan. Oi, hari tu kita ni pukul 3-4 pagi kerap pergi jamban, membuang itu, membuang ini, perut tak selesa, tidur tak lena, pengganggu, pagi pula nak fikir pergi kerja lagi kan. Jadi kita tak nak macam tu situasi. Balik pula, tengok pula bini pula, dia kata itu popek. Allahuakbar, stres kita. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak balik rumah, isteri kita sediakan air, abang penat, oi mana penat, minum Nesq mestilah kuat. Jadi nak abang buat kerja semua, jadi kita hidup dalam apa, circle yang harmoni, circle yang sangat bahagia. Jadi tuan-tuan, tak rugi. Ini yang saya nak terangkan. Tak rugi untuk dapatkan hari ini 10 botol RM300. Nah, yang bertanya nombor telefon, dengar baik-baik ya. Ini nombor telefon kami, 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi jangan tanya apa kebaikannya, apa manfaatnya kalau minum hari-hari, apa yang bagusnya. Sebenarnya sarang burung walik ni memang banyak manfaat untuk kebaikan, untuk kesihatan kita. Jadi hujung rambut sampai hujung kaki, kalau tuan-tuan ada masalah sengih badan ke, badan tak selesa ke, tulang lutut tak apa-apa kuat. Kalau saya nak cerita, jenis-jenis nama penyakit ni banyak dalam tubuh badan kita. Jadi saya pendekkan dari hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau ada rasa masalah pandangan mata, kabur, membaca tak berapa, nak nampak selalu silau waktu malam memandu kan, jadi boleh amalkan. Saya tak janjikan bulan dan bintang, dan juga saya tak paksa tuan-tuan untuk beli. Tapi untuk hari ini, siapa yang membuat bayaran terus dengan kami ataupun yang membuat bayaran secara transfer online, saya akan kumpulkan untuk 70 orang. Dah cukup 70 orang. Siapa yang bayar secara transfer online, saya akan pilih 3 orang untuk saya nak belanja. Harga tawaran promosi, hanya bayar cas penghantaran saja. Jadi RM300 tu tuan-tuan tak payah bayar, saya yang bayar, tuan-tuan hanya bayar cas penghantaran. Yang dah buat bayaran tu, insyaAllah kita akan pilih dan juga kita akan telefon kepada tuan-tuan. Ingat, 70 orang, cukup 70 orang yang buat pembayaran sekarang kepada akaun kami. Saya akan pilih 3 orang untuk saya pulangkan semula pembayaran harga pakej 10 botol ini untuk anda. Jadi nak macam mana lagi dia ni? Cukup-cukup menarik promosi yang Nesq tawarkan. Jadi untuk anda, ingat, untuk cas penghantaran memang dah ada daripada harga RM1,800. Kita hanya minta RM300 10 botol ya tuan-tuan, 10 botol. Boleh yang mana nak buat bayaran terus ataupun nak kumpul dulu, tunggu barang sampai pun boleh. Tapi bonus, siapa yang buat terus bayaran dengan kita, kumpul-kumpul, dah cukup 70 orang, Cema akan cari 3 orang. Jadi untuk nombor telefon tempahan tuan-tuan, 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348. Ingat, promosinya kami tawarkan, yang NSQ tawarkan ini sampai jam 9 malam ini saja. Sempat nak bincang dengan anak bini ke, isteri ke, cucu ke, tak ada masalah. Paling penting nombor telefon, dan telefon buat tempahan sekarang. Nah, jadi insyaAllah tuan-tuan yang mana nak kurang produk, nak satu, nak dua, cari kita di Shopee ataupun di TikTok NSQ. InsyaAllah harganya berbeza. Kalau nak harga menarik, kena dapatkan dalam promosi Radio Klasik hari ini. Dan ini saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Encik Azman dari NSQ. Baik, kita akan teruskan lagi berat. Talib, sayang ada orang lain.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

94.9 saudara yang berada di Alustar Kedah ataupun yang berada di sekitarnya boleh dengar menerusi frekuensi ini. Kalau di tempat saudara agak kurang jelas frekuensinya, ada satu lagi cara untuk saudara dengar Radio Klasik menerusi RTM Klik. Baik, ini bagi saudara yang berada di Pendang, di Kedah khususnya. Jangan lepaskan peluang saudara untuk bersama-sama dalam program Madani kita dan pelbagai aktiviti menarik diadakan di perkarangan Stadium Mini Pendang pada 26 September hari Sabtu ni, bermula 9 pagi hingga 6 petang. Antaranya, kalau saudara ada Al-Quran lama ataupun rosak, jangan buang. Bawa dan tukarkan kepada naskah Al-Quran baharu melalui Jom Exchange Al-Quran sempena program Madani kita bersama komuniti Pendang. Jadi selain pertukaran Al-Quran, turut diadakan pameran akta percetakan teks Al-Quran dan juga advokasi penerbitan teks Al-Quran. Bagi orang Pendang, jangan lupa program Madani kita bersama komuniti Pendang pada 26 September. Jah Murniwati dan juga Jaya Murni Teruna Pujaan akan menghiasi petang saudara sekejap sahaja lagi dalam Mestika Klasik. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Nur Hassan bersama dengan The Clans, lagu yang berjudul Selintas Lalu.

55 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Lagu nyanyian Discovery dengan Malam Sepi, lagu rakaman tahun 1978, menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Tapi sebelum tu, Diani nak terus menyapa sahabat-sahabat kita yang terus berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada pendengar otai dan peminat setia Radio Klasik, tapi katanya pengikut baru WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih banyak untuk Abdul Jalil Ahmad. Dan ini pula seterusnya kiriman daripada Abang Kamal B, Fasa 6, Bandar Tasik, Kesuma, Beranang. Katanya sedang bertugas di dapur untuk menu hari ini sambil dengar Radio Klasik dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Lagu yang bakal ke udara, saya akan tujukan pada sahabat suara di lantai Beranang dan juga sahabat-sahabat di studio DMS dengan ucapan selamat terhibur mendengar lagu yang sedang ke udara. Dan ini pula kiriman daripada Fazil Ismail yang berada di Kuala Sungaian, Kedah, dengan ucapan salam sejahtera tengah layan Radio Klasik waktu ini sementara tunggu nak masuk kerja. Selamat bekerja. Dan ini pula seterusnya kiriman daripada Hashim yang berada di Taman Sri Muda Shah Alam, nak buat ucapan selamat petang sambil layan Radio Klasik. Semoga sihat selalu kepada pendengar Radio Klasik. Terima kasih kerana siarkan lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika petang ini. Sama-sama. Dan ini pula seterusnya kiriman daripada Pak Ngah balik yang berada di Felda Besaud 4 Sungai Perak. Katanya sedap dengar lagu Pop Ye Ye petang-petang ni, sempurna dengar. Dan juga ada kiriman daripada Uncle Fauzi yang berada di Cyberjaya, pilihan lagu Pop Ye Ye terbaik petang ni. Terima kasih banyak. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Waras Rauf bersama dengan The Innocents, lagu yang berjudul Kembali Kasihku.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Mestika Klasik. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Mestika Klasik dah pun melepasi pukul 4 petang. Tepat pukul 4.14 minit petang. Masa waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mestika Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Dato' Jamal Abdillah dengan Aku, lagu petikan dari filem Azura tahun 1984. 4:38 minit petang, kepada saudara yang sedang memandu ataupun dah sampai pun lokasi yang nak dituju, alhamdulillah. Yang belum lagi sampai, sesak dekat mana lah agaknya, ya. Ataupun mungkin ada kemalangan ataupun kerja-kerja pembaikan jalan. Pastikan saudara yang memandu teruskan bersabar. Dengar Radio Klasik, insya-Allah perjalanan yang panjang terasa pendek je. Ha, tapi apapun, kepada saudara yang sedang memandu, jangan lupalah, ya, sentiasa memberi signal kalau nak tukar laluan. Gunakan lampu isyarat sebelum membelok ataupun menukar lorong bagi memberi amaran dan juga maklumat yang jelas kepada pengguna jalan raya yang lain. Maksudnya, beri signal lebih awal, pandu dengan lebih berhemah dan utamakan keselamatan, kerana satu isyarat kecil ni mampu mengelakkan kemalangan besar. Selepas ini ada lagu nyanyian Zaitun Samiun, Kabut Serangkan Mawar, dan juga lagu ini Atomic Power, lagu yang berjudul Bertunang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

menggalak kenangan. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Datuk Dahlan Zainuddin dengan Mengapa Begini menghampiri pukul 5 petang. Tepat pukul 5 petang, seperti biasa kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 5 petang. Dan selepas pukul 5 petang nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu pop 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini, Ramlah Ram, Apa Kabarmu Di Sana. Lagu rakaman tahun 1988 terus menghiasi petang saudara. Mestika Klasik di Radio Klasik.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah besi bergerigi yang dipasang pada mulut kuda untuk mengendalikannya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Cubit-cubit manja. Isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu, Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Doktor! Doktor! Oh, dekat orang lain. Doktor bagi selendang kat Suraya. Bila mendapat Shima, kat Sofia semua dapat. Tapi dekat saya ni. Dekat saya ni doktor hanya bagi magnet peti sejuk je.
2: Hai, nasib baik dapat. Kalau tak dapat macam mana?
1: Oh, kalau tak dapat setahun tau saya tak jumpa doktor tau.
2: Yang penting saya ikhlas. Orang lain dapat selendang, awak dapat magnet peti sejuk. Kan lain daripada yang lain tu.
1: Selendang tu boleh melaram, doktor. Magnet peti sejuk ni nak melaram mendanya.
2: Cakap banyak pula. Bagi balik magnet tu.
1: Mana boleh bagi balik? Dah bagi, mana boleh minta balik? Tak apalah, doktor. Ni kita cerita pasal lain ni. Pasal bil elektrik ni. Rumah doktor berapa sebulan bil elektrik?
2: Lebih kurang 600 kilowatt jam sebulan. Kenapa?
1: Oh, saya kurang sikit aje dari doktor. Tapi itulah, kena bayar RM154 sebulan ni. Banyaknya.
2: Bolehlah tu. Duduk seorang lainlah macam saya ni. Duduk dengan keluarga. Isi rumah pun ramai.
1: Tapi kan doktor, ada dengar tak yang kerajaan kita ni telah memutuskan untuk menambah baik subsidi bil elektrik bagi rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan, berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga hujung tahun ni, 31 Disember 2026 tau doktor.
2: Lah, ya ke? Yalah, sekarang ni dengan keadaan cuaca yang panas ditambah dengan jerebu, memang akan ada peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah. Itu yang menyebabkan penggunaan bulanan melepasi paras 600 kilowatt jam dan kenaikan bil yang luar biasa.
1: Itulah. Doktor ni kan asyik sibuk je sampai isu semasa pun tak tahu
2: Sebab itulah saya tanya. Saling berkongsi maklumat. Tapi baguslah tu. Itu antara tindakan kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat ketika ini.
1: Macam kita ni lah, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFE, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST.
2: Rakyat pasti akan tarik nafas lega. Terima kasih kepada Tenaga Nasional Berhad TNB, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra serta Suruhanjaya Tenaga kerana peranan mereka dalam melaksanakan isu ini.
1: Itulah, walau macam mana pun kan, kerajaan akan memantau perkembangan kos bahan api dan keadaan pasaran tenaga semasa bagi memastikan sebarang keputusan berkaitan tarif elektrik ni mengambil kira kesimbangan antara kemampuan rakyat dan beban hidup, keterjaminan bekalan elektrik serta kemampanan sektor tenaga negara. Macam peguam pula saya ni.
2: Kenapa kereta Dr. Azman tu? Tayar pancit ke?
1: Terbongkok-bongkok tengok tayar tu, kenapa tu?
2: Awak duduk sini, kejaplah saya nak pergi tengok dia. Apa masalah kereta Dr. Azman tu?
1: Nak ikut, Dr. nak ikut.
3: Cubit Manja, terbitan Radio Klasik.
0: Radio Klasik.
4: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.
5: Melepasi pukul 5 petang, selamat petang untuk saudara. Semoga petang saudara hari ini tenang, setenang lagu-lagu yang diputarkan di Radio Klasik. Apa juga yang saudara lakukan waktu ini, mungkin yang sedang memandu pulang ataupun yang masih lagi bekerja, berniaga ataupun berehat di rumah ataupun baru yang nak tarik nafas panjang selepas seharian bekerja. Semoga semuanya dipermudahkan untuk hari ini. Dan sebentar tadi telah pun kita ikuti ulangan untuk cubit-cubit manja. Dan seketika nanti 5.30 minit petang kita akan dengarkan Aku, Dia dan lagu Adila. Dan untuk hari ini Adila akan disampaikan oleh Azlan Omar dan merupakan terbitan Adalia Nasharudin dan merupakan kiriman daripada perindu sepi yang berada di Pekan Pahang. Dengan tajuknya Permulaan Sebuah Kenangan, dengan tiga buah lagu yang akan diputarkan. Lagu yang berjudul Diganggu Kenangan, Blake Dokbun, Kali Terakhir Ku Lihat Wajahmu Uji Rashid, dan juga Kau Pergi Jua Adam Ahmad. Dan saya juga akan pergi meninggalkan saudara kerana tugasan saya berakhir sampai di sini, dan selepas ini Azlan Omar akan menemani saudara 6 petang hingga 12 tengah malam tentunya dalam Ritma Klasik. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Menghilir di sungai Pahang.
2: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang yang penuh ketenangan ini, izinkan aku berkongsi sebuah kisah yang telah 44 tahun aku simpan dalam hati ini. Sebuah kisah yang tidak pernah aku ceritakan sepenuhnya kepada sesiapa. Mungkin kerana setiap kali aku cuba untuk mengingatinya kembali, ada sebab yang sukar untuk aku sembunyikan. Aku berasal dari sebuah kampung kecil yang damai. Kampung Lamir, Pekan Pahang. Di situlah aku membesar, mengenal erti kehidupan dan mula menimba ilmu agama. Selepas menamatkan persekolahan rendah, aku meneruskan pengajian di sebuah sekolah menengah agama di Kuantan. Kehidupan sebagai pelajar ketika itu cukup sederhana. Siang dipenuhi dengan pelajaran, manakala malamnya pula diisi dengan menghadiri kuliah-kuliah agama dan mengulang kaji bersama rakan-rakan. Selepas lulus Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, dan Sijil Menengah Agama, SMU, aku menyambung belajar di tingkatan 6 bawah di Kuliah Lawah Wad-Din Sultan Abu Bakar Pekan. Ketika berada di tingkatan 6, mungkin kerana minat yang mendalam terhadap penulisan dan sastra, aku aktif dalam persatuan sekolah. Aku juga diberi amanah sebagai salah seorang pengawas sekolah dan kemudiannya dilantik sebagai ketua badan persuratan. Ketika itu, aku tidak pernah menyangka ada seseorang yang diam-diam mengenaliku dari jauh. Pada tahun 1984, aku menamatkan persekolahan dan menunggu keputusan STPM diumumkan. Sementara menanti keputusan itu, aku memohon menjadi guru agama sambilan di negeri Selangor. Alhamdulillah, permohonanku berjaya dan aku ditempatkan di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Ceras. Sebelum memulakan tugas, aku pulang ke kampung. Semasa menunggu keputusan peperiksaan, aku membantu adik aku membuat kerja kejuruteraan di bengkel besinya di Bandar Kuantan. Ketika itu, aku masih tinggal bersama keluarga. Sebagai anak kampung, saat-saat bersama ibu dan ayah sebelum merantau mencari rezeki adalah antara kenangan yang paling indah dalam hidupku. Aku tidak pernah menyangka kepulanganku kali itu akan menemukan aku dengan seorang insan yang akhirnya menjadi kenangan sepanjang hayat hidupku. Pada suatu hari, aku menaiki bas menuju ke Kuantan. Hari itu, bas agak penuh. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong kecil di antara kerusi penumpang sambil mencari tempat duduk yang masih kosong. Kebetulan, hanya satu kerusi sahaja yang tinggal. Di sebelah seorang gadis yang tidak pernah aku kenali dan dia mengalihkan sedikit tubuhnya ke arah tingkap sebagai memberi isyarat supaya aku duduk. Aku pun duduk di sisinya. Pada mulanya kami hanya diam membisu. Mungkin kerana dia seorang yang pemalu. Dan sebenarnya aku pun begitu. Akhirnya dia memulakan bicara. Ketika itulah aku mengetahui bahawa sebenarnya dia sudah lama mengenaliku. Dia berkata sejak di tingkatan 6 lagi dia sering melihat aku. Mungkin kerana ketika itu aku merupakan salah seorang pengawas sekolah. Dan selain itu aku juga aktif dalam persatuan dan pernah menjadi ketua badan persuratan. Sedangkan aku ketika itu langsung tidak menyedari kehadirannya. Mungkin kerana sifatnya yang pendiam dan pemalu. Dia hanya mengenaliku dari jauh. Manakala aku pula baru mengenalinya pada hari itu. Ketika aku duduk di sebelahnya di dalam sebuah bas yang sedang menuju ke Kuantan, aku hanya tersenyum mendengar ceritanya. Dalam hati kecilku terlintas satu persoalan. Barangkali Allah telah mempertemukan kami jauh lebih awal. Cuma aku saja yang tak pernah menyedari kehadirannya. Perjalanan dari Pekan ke Kuantan yang biasanya terasa lama, pada hari itu seolah-olah terasa cepat sangat berakhir. Sebelum turun, kami sempat bertukar alamat. Aku tidak pernah menyangka bahawa sebuah tempat duduk dalam bas itu akan menjadi permulaan kepada sebuah kenangan yang akan aku bawa sepanjang hayatku. Demi menjaga privasi serta menghormati keluarganya yang mungkin masih menyimpan kenangan yang sama,
Izinkan aku menggunakan satu nama yang bukan nama sebenar dalam kisah ini. Aku memanggil namanya dengan panggilan Adila.

Tidak lama kemudian, aku menghadiri temujuga di Pejabat Agama Islam Selangor. Alhamdulillah, aku diterima dan ditempatkan di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Ceras. Sebelum berangkat, aku mengutus pucuk surat kepadanya. Aku mengajaknya untuk bertemu. Walaupun tiada balasan surat yang aku terima, aku tetap pergi. Dan dalam hati aku berkata, kalau ada rezeki, dapatlah kami bertemu. Kalau tidak, mungkin setakat itu sahajalah perkenalan kami. Aku menunggu dan akhirnya, ya, dia datang. Dalam pertemuan itulah aku mengetahui bahawa dia juga diterima menjadi guru agama sambilan di Muazzam Shah. Keputusan sijil tinggi agama pula telah diumumkan. Dia memperoleh pangkat satu dan aku cuma sekadar mendapat pangkat dua. Aku mengucapkan tahniah kepadanya dan dia hanya tersenyum. Sejak hari itu, hampir setiap minggu kami bertemu di Kuantan. Kadang-kadang kami berjalan di sekitar bandar. Kadang-kadang kami duduk di benteng Kuantan sambil menikmati semangkuk ABC. Tidak pernah ada ungkapan cinta, tetapi aku percaya sedikit demi sedikit rasa itu mulai tumbuh dalam hati kami. Suatu hari, dia memberitahu bahawa dia layak menyambung pengajiannya ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Sekali lagi aku mengucapkan tahniah kepadanya. Namun, pada hari itu aku melihat matanya seperti bergenang. Pada pertemuan berikutnya, aku sengaja membeli tiket bas ke Kuala Lumpur pada pukul 6 petang supaya dapat meluangkan lebih banyak masa bersamanya. Apabila dia hendak membeli tiket bas ke Triang, tiket telah habis. Seorang pakcik menghampiri kami. Katanya, kebetulan tinggal seorang saja lagi penumpang untuk ke Triang. Kalau adik setuju, teksi itu boleh terus bergerak tu, dek. Kami berjalan menuju ke tempat teksi. Oleh kerana perjalanan basku masih lama lagi, aku terus menemaninya. Dia diminta duduk di kerusi hadapan sebelah pemandu. Aku berdiri di luar pintu di sisinya. Kami berbual untuk seketika. Dan aku masih ingat matanya yang seperti menyimpan sesuatu yang berat. Sehinggalah teksi itu mula bergerak. Aku melambai dan dia membalas lambaian itu. Aku tidak pernah menyangka. Rupanya itulah kali terakhir aku melihat wajahnya.

Jam 6 petang, basku pula mula bergerak meninggalkan terminal Kuantan menuju ke Kuala Lumpur. Apabila menghampiri Simpang Muazzam Shah, jalan raya sesak. Aku melihat sebuah teksi remuk dan sebuah lori tangki di tengah jalan. Beberapa jasad ditutupi kain batik dan kain pelikat. Aku hanya mampu berdoa. Ya Allah. Ya Allah, janganlah teksi itu yang membawanya pulang, ya Allah. Minggu berikutnya aku pulang seperti biasa. Aku menunggu. Aku terus menunggu. Namun dia tidak datang. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Sehingga bulan berganti bulan. Namun, setiap kali hujung minggu tiba, aku tetap datang ke tempat yang sama. Namun, yang hadir hanyalah sepi. Aku menyangka mungkin dia sudah tidak lagi menyukaiku. Atau mungkin dia telah berangkat ke Mesir untuk menyambung cita-citanya. Dalam masa yang sama, abangku menelepon dari kampung. Katanya, surat tawaran universiti telah sampai di rumah. Aku pun pulang dengan hati yang masih tertanya-tanya dan dibaluti seribu harapan. Aku membuka surat itu. Alhamdulillah. Syukur, aku diterima melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dalam bidang syariah. Aku cuba memujuk hati untuk memulakan lembaran baru dalam hidup. Aku menyibukkan diri dengan persiapan menyambung pengajian. Namun jauh di sudut hati aku, nama Adila masih tetap tinggal dalam ingatan aku. Aku masih tertanya-tanya, kenapa? Kenapa dia menghilang tanpa kabar berita? Apa khabarmu di sana, Adila? Kenapa sepi tanpa berita, Adila? Kirimlah beritamu walau sebaris ayat, buat penawar rinduku, Adila. Sehinggalah pada suatu hari, ketika aku sedang menunggu bas untuk pulang ke Kuala Lumpur, aku terserempak dengan Sofia. Sofia ialah rakan sekampung Adila. Mereka juga sama-sama mengajar di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Muazzam Shah. Aku tersenyum lalu menegurnya. Dan selepas bertanya kabar, aku terus bertanyakan tentang Adila. Adila dah berangkat ke Mesir. Sofia memandang tepat ke arahku dan wajahnya berubah. Dia hanya diam untuk beberapa ketika. Kemudian, dia bertanya perlahan.

0: Kau memang langsung tak tahu. Dan aku menggeleng. Tahu apa? Air mata Sofia mula bergenang. Dia menundukkan wajah seketika sebelum berkata, aku ingatkan kau dah tahu tentang kemalangan tu.
1: Ya Allah,
0: aku terasa seluruh tubuhku menjadi lemah ketika itu. Aku hanya mampu memandang wajah Sofia tanpa mampu berkata apa-apa. Dan dia menyambung lagi, hari itu aku ada di dalam bas yang sepatutnya dinaiki Adila untuk pulang ke Triang. Jawapan Sofia semakin buatkan aku terpinga-pinga. Aku nampak kau dan Adila berjalan ke arah tempat teksi. Dan aku nampak kau berdiri di luar pintu teksi sambil berbual dengan Adila. Dan aku pun nampak kamu berdua saling melambai ketika itu. Sofia bercerita sambil mengesat air matanya. Aku sangka kau memang sudah tahu apa yang berlaku selepas itu. Pada saat itulah, seluruh ingatanku kembali kepada kesesakan jalan raya pada hari itu. Lampu-lampu kecemasan, sebuah lori tangki di tengah jalan, teksi yang remuk di bahu jalan, Allahu Akbar, dan beberapa jasad yang ditutupi kain batik dan kain pelikat. Ya Allah, aku menundukkan wajah dan air mataku akhirnya gugur ketika itu. Barulah aku sedar, teksi yang aku lihat di simpang Muazzam Shah pada petang itu, itulah teksi yang membawanya pulang. Rupa-rupanya, lambaian yang aku berikan di tepi pintu teksi itu adalah lambaian terakhir antara kami. Hari itu, aku pulang ke Kuala Lumpur dengan hati yang benar-benar kosong. Buat pertama kalinya, aku memahami mengapa dia tidak pernah datang lagi. Dan buat pertama kalinya juga, aku mengerti bahawa penantian selama berbulan-bulan itu sebenarnya adalah penantian terhadap seseorang yang telah terlebih dahulu dijemput pulang oleh Yang Maha Esa. Aku tidak menyalahkan sesiapa. Aku juga tidak pernah mempersoalkan takdir. Namun di hati, aku cuma terkilan. Terkilan kerana tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Terkilan kerana tidak sempat memberitahunya bahawa kehadirannya telah membawa bahagia dalam hidupku. Aku meneruskan kehidupan. Aku menamatkan pengajian di Universiti Malaya dalam bidang syariah. Selepas itu, aku menyertai Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia, KAGAT, sebagai pegawai agama. Tahun demi tahun berlalu. Banyak tempat sudah aku pergi. Ramai insan yang aku temui. Namun, kenangan tentang seorang gadis pemalu yang pernah memberi ruang untuk aku duduk di sebelahnya dalam sebuah bas dari Pekan ke Kuantan tidak pernah hilang daripada ingatanku. Kini, bersama isteriku, kami mengisi sisa-sisa usia dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. Alhamdulillah, Allah SWT mengurniakan kami seorang anak perempuan. Bersama kami juga membesar seorang anak angkat perempuan yang telah kami pelihara sejak usianya 3 tahun. Mereka berdualah menjadi penyeri dan kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Kami menyelamatkan haiwan-haiwan jalanan yang dibuang dan terbiar. Kami menjadikan sebuah tempat perlindungan buat mereka. Dan tempat itu kami namakan The Kebun Sanctuary and Farm. Setiap kali aku melihat haiwan-haiwan yang pernah disakiti tetapi masih mampu memberi kasih sayang, aku belajar bahawa kehilangan bukanlah penamat sebuah cinta. Ada kasih sayang yang Allah pinjamkan hanya untuk seketika. Dan ada kenangan yang Allah tinggalkan untuk menemani kita sepanjang usia. Kini, 44 tahun telah berlalu. Namun setiap kali aku terdengar lagu-lagu lama berkumandang di corong radio, ingatanku akan kembali kepada seorang gadis pemalu yang pernah duduk di sebelahku dalam sebuah bas. Seorang gadis yang selama ini mengenaliku dari jauh, sedangkan aku tidak pernah menyedari kehadirannya. Seorang gadis yang tidak pernah meluahkan cinta, dan aku juga tidak pernah sempat mengucapkan sayang kepadanya.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lagi. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Ramlay.
2: Eh, Ramlay, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

Baik. Buka radio. Buka radio dan buka langkah sedara. Pasang kuda-kuda dulu. Pasang kuda-kuda biar kemas, biar tegap. Biar kukuh tapaknya sedara. Agar tidak goyang, supaya tidak sumbang langkah yang kita mulakan. Susun atur langkah kita untuk petang ni, langkah pertemuan. Untuk petang hari Isnin, dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Isnin disebut sebagai Cemuras. Petang Cemuras untuk petang ini, bertemankan hamba, Pendekar Azlan Omar. Dan seperti biasa saudara, memulakan langkah pertemuan untuk petang ini juga, saya dahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bilislami dina wa bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan langkah pertemuan petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan jurahebah Diani Syazlina Ahmad Rasdi, yang dah pun selesai tugasannya saudara. Dan menyambung lagi tugasan untuk petang ini, melengkapkan kitaran waktu 24 jam siaran radio klasik untuk 6 jam selanjutnya, 6 petang membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Hamba hadir dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, dan ditambah lagi dengan rasa rindu

0: yang membuak-buak, saudara. Banyak rasa yang ada tak tertanggung saya sorang-sorang. Makanya kita kongsikan segala rasa yang ada ini dalam wujudkan dalam mewujudkan kemesraan juga keceriaan dan sepanjang pertemuan untuk petang hari Isnin hari ini dalam ritma klasik. Sekitar angka sepuri macam nak hujan tadi sedang. Dan ada kawasan yang dah pun hujan juga petang ini. Kita ambil suasana hujan pula. Sejuk dingin petang Isnin hari ini untuk kita kongsikan kenangan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu 013-56-56-128. Dan hari ini cerita kita pasal masih lagi kita kembali ke tahun 80-an. Kita kembali ke tahun 80-an. Tapi untuk hari ini, kalau sebelum ini kita cerita tentang tahun 80-an dengan tajuk yang lebih besar, hari ini kita khususkan kepada perkenalan era tahun 80-an dulu-dulu. Mengorat tahun 80-an dulu, sama ada saudara yang mengorat ataupun saudari yang contohlah ada orang yang mengorat saudari. Cara perkenalan era tahun 80-an dulu-dulu. Ingat kembali perkenalan pertama itu, bagaimana saudara bertemu dengan si dia. Ayo kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kembali ke tahun 80-an. 013-56-56-128. Terkenang dulu-dulu. Ini dia Rahayu Majid. Ruang Persandaran. Menggamit kenangan. Radio Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.14 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.17 dan Kuching Sarawak 6.38 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nazir Wahab Abdul Ghani, masih ingat tak lagi? Pasti masih ingat lagi, masih segar dalam ingatan. Kalau masih lagi ada dalam ingatan, kembali semula kenangan itu. Mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Baik, terkenang dulu-dulu hati rasa rindu, rasa sayu. Kadang-kadang gitulah, kenangan itu datang bukan hanya sekadar datang, bahkan juga mengusik emosi. Kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini 013-5656-128. Cerita hari ini, kita kembali ke tahun 80-an. Tapi ramai pula yang kirim WhatsApp tadi, dia kata jangan 80-an je. Ada yang generasi 80-an tu belum kenal erti, ya tak, ya juga belum kenal erti cinta, belum lagi apa ni, pandai mengorat dan sebagainya. Okeylah, kita persoalkan sikit lah, sama ada kenangan tahun 80-an ataupun mungkin 90-an, atau mungkin kalau ada generasi yang lebih lewat sikit, awal tahun 2000 mungkin. Pastinya cara tu mungkin berbeza lah. Cara mengorat orang dulu-dulu, tahun 80-an lain, tahun 90-an lain. Mari kita kongsikan kisah kenangan itu untuk petang ini. Lagi antara kiriman yang dah pun diterima, nak saya bacakan ke udara ini perkongsian daripada pengirim yang bernama Zaleha Hussein dari Ipoh. Mana cerita dia? Okey, yang ini kiriman daripada Kaita Harni dari Gelang Patah, Johor. Dulu-dulu perkenalan dengan suami, sekarang apa ni? Dengan suami sekarang ini, katanya masa tu dia bekerja sebagai konduktor bas. Setiap hari saya naik bas nak ke tempat kerja, sehinggalah terjalinnya perkenalan kami. Sehinggalah destinasi sama jentu. Okay. Baik, terima kasih Kak Ita Harni. Dan lagi kiriman selanjutnya ni, kiriman daripada Sarina Sulaiman dari Bestari Jaya, Selangor. Ni apa? Oh, ni pantun. Kita simpan dulu. Kita nak kongsikan cerita kenangan terkenang dulu-dulu, mengorat cara orang dulu-dulu. Kiriman daripada Kak Zai Tumpat. Kak Zai, dulu pertemuan diatur oleh keluarga dan perancangan kodak dan kodak dari Allah. Maka ijab kabul pun terjadilah di hari pernikahan, permulaan pertemuan, hinggalah sekarang membina rumah tangga selama 36 tahun. Dia betul. Dulu-dulu, selain daripada mengorat tu, kadang jodoh ditentukan oleh keluarga juga. Baik, terima kasih Kak Zai. Dan ini lagi kiriman daripada Chip Lee. Apa cerita? Chip Lee dari Bukit Kayu Hitam, Kedah. Dulu-dulu katanya, baru-baru masuk askar, mengorat memang senang dapat awet tau. Amboi, saham tinggi ni. Dulu tak ada dulu tak ada handphone. Memang gentleman lah katanya. Tulis surat, tulis alamat direct, bagi terus kat tangan. Tak pun lipat kecil-kecil, baling pada awet. Tapi awet dulu sporting habis, katanya. Memang menggabik kenangan. Oh, dulu-dulu main baling-baling eh. Iyalah, tulis alamat, tulis nombor telefon bagai, ataupun tulis alamat rumah, lipat-lipat-lipat baling. Okey. Okey. Lagi kiriman daripada pendengar Radio Kelas ini, Kak Kasmah dari Bangi. Dulu ada seseorang menyewa depan rumah Kak Kas, katanya. Rupanya dia melihat Kak Kas dan hatinya terpaut pada Kak Kas. Kami pun berkahwin. Tapi sekarang dah arwah, katanya. Itulah jodoh hidup Kak Kas. Ya, alhamdulillah. Pertemuan tu boleh jadi dengan pelbagai cara sebetulnya. Tapi itulah seronoknya gambaran cara orang dulu-dulu. Dia ada malu-malunya tu. Macam itulah. Lagi kiriman daripada Abdul Rasul bin Manan dari Melaka. Seronok katanya dengan perkongsian petang ini. Tahun 80-an, saya pemuda terantang-tang, amboi, Vespa kuning. Ayu gadis kampung menghulurkan sampul surat ketika mesyuarat belia di balai raya. Di rumah aku buka surat itu, ada wanginya. Dia meluahkan cinta, tapi sayangnya putus di tengah jalan tanpa restu keluarga. Wah, tengok, dia bukan orang lelaki je mengorat saudara. Orang perempuan pun boleh apa. Baik, meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini. Yang lain lagi ada cerita nak dikongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Cerita cinta, cerita mengorat cara orang dulu-dulu. Tak kisahlah tahun 80-an kah, tahun 90-an kah, tahun awal tahun 2000 ke. Boleh aja kita kongsikan kisah kenangan itu menerusi ruangan terkenang dulu-dulu. 013-5656-128. Dan nantikan juga untuk petang ini, ada perkongsian rakan niaga Taman Menggamit. Kenangan akan menyusul sekejap nanti. Dan ini dia, kita dengarkan dulu lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, Puan Ijah.
2: Salam, Cik Sharifah. Boleh saya bantu?
1: Saya sebenarnya tertarik sangat pada nama warung kopi 70-an ni. Boleh Puan Ijah kongsikan latar belakang perniagaan yang diusahakan ni?
2: Oh, okey. Perniagaan yang warung kopi yang kita tengah run sekarang bermula pada tahun 2024. Actually, kita memang dah run dalam F&B ni dah lama lah kiranya. Tapi disebabkan kejatuhan ekonomi masa PKP tu, kita buat something lah yang different sikit. Macam tu. Itu yang wujudnya nama warung kopi 70. Untuk kita lebih fokus kepada makanan pagi dan tengah hari. Dan bertemakan konsep tahun 70-an.
1: Kenapa agaknya?
2: Sekarang ni mungkin jadi trending kot rasanya untuk yang klasik-klasik ni kan. So kita cubalah bawa konsep yang kira 60-70-an macam tu.
1: Menarik jugalah kan. Siapa yang memberi inspirasi lah untuk menamakan warung kopi 70-an ni?
2: Okay, actually memang of course lah kita tahu dah kita punya legenda siapa kan. Maksudnya macam kita ada tema macam 70-an, macam P. Ramli, yang lama-lama lah Saloma, yang jadi kami punya kata guideline lah macam.
1: Tapi pengalamannya memang dah lama dalam arena FN Bini, betul tak?
2: Ya, betul. Almost 20 tahun.
1: Wow, memang lama tu.
2: Ya. Kita memang ada buat restoran lain jugalah, brand-brand lain. Cumanya yang warung kopi ni adalah brand yang baru lah macam tu. Actually, dalam warung kopi ni ada bermacam jenis lah makanan. Nak makan segala-gala, rasanya semua ada lah. Macam roti canai, nasi lemak, makanan Johor, macam lontong darat, lontong, macam tu.
1: Itu antara signature lah untuk warung ni.
2: Betul. Roti canai sarang burung, roti titap. Roti titap daripada Pantai Timur kan. So, kita jadikan satu tempat lah macam tu.
1: Jadi, bagaimana sambutan orang ramai setakat ini?
2: Okey, sepanjang kami jalankan bisnes ni selama setahun lebih ni, alhamdulillah sangat. Maksudnya daripada permulaan kita buka 2 minggu tu kita dah terus viral. So until now masih konsisten lah maksudnya, dan ada improvement. Kira rezeki lah untuk kali ni ya, macam tu.
1: Apa agaknya kelebihan bisnes yang diusahakan oleh Puan Ijah sekeluarga ni kan berbanding dengan perniagaan yang lain di pasaran setakat ini?
2: Okey, kelebihan warung kopi ni mungkin dari segi makanan. Maksudnya menu yang kami pilih ni kira menu yang rakyat Malaysia sukalah kebanyakannya. Terutamanya macam golongan veteran, memang ramai. Kita punya customer memang majoriti orang-orang lama lah yang datang macam tu.
1: Alhamdulillah ya.
2: Semua orang mampu makan.
1: Jadi apa agaknya antara cabaran yang terpaksa Puan Ijah tempuhi sepanjang menjalankan perniagaan ni?
2: Cabaran dia dari segi orang kata sekarang kan kita dah tahu harga bahan mentah kan dah makin meningkat. Tapi saya tak pernah naik harga daripada mula buka sampai sekarang. Memang saya tak ada buat kenaikan apa-apa lagi. Maksudnya orang kata kita punya marketing pun kita sentiasa buat macam tu supaya benda tu tak putus lah macam tu.
1: Alhamdulillah. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang.
2: Betul.
1: Okey, baik. Puan Ijah, apapun saya doakan semoga perniagaan Puan Ijah sentiasa dipermudahkannya dan terus berjaya ke hadapan. InsyaAllah. Mungkin Puan Ijah pun nak kongsikan juga antara akaun media sosial yang masih lagi aktif ya, ataupun nombor telefon untuk sesiapa saja yang berhasrat untuk bertandang menjamu selera di warung kopi 70-an ni. Silakan.
2: Okey, untuk kita punya platform media sosial, memang kita aktif di TikTok, warung kopi. Kopi tu ejaan dia KOPPI 70. Dengan Instagram lah. So segala maklumat dan semua kita boleh dapat daripada situ. Nombor phone pun semua ada di sana.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi buat Puan Ijah ya, kerana sudi untuk berkongsi cerita mengenai latar belakang warung kopi 70-an ini ya.
2: Baik,
1: InsyaAllah. Hingga jumpa lagi Puan Ijah.
2: Baik.
1: Assalamualaikum.
2: Assalam.
3: #saudarakongsi kami tular. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Ella, dua insan bercinta. Mengkami kenangan dengan diroman yang berentah zaman, dan untuk petang ini juga bercinta tentang bercinta cara cara orang dulu-dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu. Mungkin perkenalan itu era tahun 80-an. Mungkin lebih awal lagi. Mungkin tahun 70-an. Mungkin tahun 90-an. Tak kisahlah. Yang penting bagaimana bibit pertemuan itu, permulaan cerita itu bermula. Mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 0135656128. Terkenang dulu-dulu, kiriman daripada Kak Ayah. Katanya bertemu jodoh dengan orang depan rumah je. Depan rumah? Kakak saya sewa rumah depan rumah dia. Tiap kali sidai kain, kami jadi perhatian katanya. Malu sungguh. Tengok dulu-dulu, ada malu-malunya tu. Okay. Kami sentiasa jadi gurauan budak-budak. Tapi itulah, daripada gurauan jadi jodoh pula katanya. Jodoh Kak Ayah sampai sekarang, kami digunakan 8 orang cahaya mata. Umur Kak Ayah dengan suami sama baya katanya. Alhamdulillah, kami bahagia dengan kali ini. Terima kasih Kak Ayah. Walaupun ringkas ceritanya, ya, saya seronok baca perkongsian cerita petang ini. Lagi kiriman petang ini. Terkenang dulu-dulu, bercinta cara orang dulu-dulu ni. Kiriman daripada siapa nama pengirim ni? Pak Jenal, Taman Keramat, hujan lebat petang ni. Oh, okey, alhamdulillah. Dulu-dulu awal 80-an bercinta orang lain, bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Okey. Pendek itu je cerita dia. Baik, ini pula kiriman daripada Abang Yi Kuantan. Tahun 80-an berkenan jatuh hati pada seorang awek, guna kawan untuk kirim salam dulu. Oh, pakai orang tengah ni. Bila ada respon, baru kirim surat. Kawan yang sama tu yang jadi postman jugalah katanya. Kemudian kita tunggu bilalah akan dapat balasan surat dari si dia. Itulah cara mengurat zaman itu katanya. Dan last, kahwin dengan pilihan keluarga. Dan sekarang dah pun ada 4 orang cucu. Betul. Sebab itu antara kelebihan. Itu antara kelebihan dan juga debaran cara berhubung orang dulu-dulu ya, dalam pada duk menahan rindu tu kan, menunggu jawapan, menunggu balasan. Dia bukan sama macam sekarang. Sekarang hantar WhatsApp balas terus contohnya kan. Dulu nak dapatkan jawapan itu memerlukan masa. Tunggu surat nak balas, bukan sehari dua, kadang ambil masa lah 3-4 hari, kadang berminggu tunggu jawapan. Tunggu punya tunggu dan tunggu tu dalam keadaan keterujaan untuk dapat balasan daripada si dia tu kan. Okey, baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan untuk petang ini dari Ibu Aki Seruling. Dan juga kiriman daripada siapa ni? Saya nak cari cerita daripada pendengar radio klasik yang bernama tahun 80-an rumah kami guna telefon yang dial ni pusing-pusing tu. Okey, saya faham. Jangan kena masuk jari tu kan. Pusing. Satu round, dua round. Disebabkan saya ni cantik. Disebabkan dia tulis ni, saya baca, disebabkan saya cantik, ramailah peminat. Bila ada yang call, ayah yang angkat. Sekali ayah jekah, boyfriend tak jadi call katanya. Ayah saya garang tau. Biasalah, orang kalau dah cantik selalunya mak ayah dia garang. Hanya yang berani aja, hanya yang betul-betul hero aja yang berani dan mampu dapatkan yang si cantik manis. Okey, baik, terima kasih. Ini dia Datuk Seri Mahathir Arsyad dan Anita Sarawak, bercanda di pasiran pantai, Radio Klasik.

Terkenal dulu-dulu untuk petang ini 013-56-56-128. Cara berkenalan orang dulu-dulu. Cara berkenalan satu hal. Satu lagi bila dah kenal, bila dah mula taruh hati, kan? Bila dah masing-masing dah jatuh hati, nak jumpa tu. Punyalah payah nak jumpa satu hal. Kemudian, selalunya kalau jumpa pula, pergi mana? Tak panggung wayang, pergi mana lagi? Pergi taman. Kat mana ajalah tempat. Berdating cara orang dulu-dulu. Baik, kita kongsikan kembali kisah kenangan itu. 013-56-56-128. Kiriman daripada Man Pandan Jaya. Cerita pasal mengorat dulu-dulu ni katanya. Saya terkenang lah dulu-dulu. Saya yang di-tackle orang. Amboi. Si dia beri surat dan hadiah cincin pada saya. Ambil. Tapi saya tak ambil. Saya tak ambil katanya. Sebab dulu-dulu saya ni pemalu orangnya. Dulu aja ke? Bukan tak sudi atau jual mahal. Pernah juga dia ajak jumpa di Pekan, iaitu di Pekan Nenas. Tapi saya tak endahkan. Jika dia mendengar waktu ini, iaitu Aspalela namanya. Okay. Saya masih ingat kat awak dan minta maaf pernah buat awak menangis katanya. Wah, okay, baik, terima kasih Man Pandan Jaya. Dulu pemalu, sekarang ya, kalau bukan depan mata bolehlah. Ini lagi kiriman daripada Hashim Wang Batas Raja. Kenangan tahun 80-an dulu. Masa tu bertugas di Felda Tembangau 2 Pahang. Hashim diundang menyanyi kat pentas Malam Budaya. Selesai menyanyi, tika Hashim turun dari pentas, bagi sekuntum bunga raya. Siapa bagi? Orang bagi dah tu kot. Si dia bagi bunga, sekuntum bunga raya. Bunga raya dia bagi. Dia buat lawak sambil senyum. Syim terima je lah katanya. Tak sangka pula hubungan kami menjadi mesra, rapat dan ingat kalau ada jodoh nak kahwin lah katanya. Tapi lambat sangat melepas disambar di orang. Itulah dia. Okay. Baik. Terima kasih. Tapi setidak-tidaknya walaupun tak sempat jadi jodoh dan sebagainya, si dia sempat hadir untuk menjadi sebahagian daripada kenangan dalam hidup. Baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, cerita mengorat dulu-dulu ni. Siapa lagi nama pengirim? Nama pengirim Kak Fatimah, Bujang Felda Serting 4 Bahau Negeri 9, tahun 1980. Kakak bertunang pada 14 bulan 8 tahun 81. Kakak mendirikan rumah tangga dengan pilihan kakak, dan pada tahun 2006 suamiku pergi untuk selamanya. Okey, ini kira lebih kepada pilihan keluarga lah. Saya nak cari cerita yang menggambarkan hubungan itu, perkenalan itu, wujud perkenalan dengan si dia. Kiriman dari Mak Ngah, Mak Ngah Zira. Kita duduk kat Tobia Pendang. Apa tu, cerita apa ni? Tahun 80-an, saya kahwin pilihan orang tua. Tapi tahun tu juga saya ditinggal gantung tak bertali. Lepas tu bercerai katanya. Dan untuk yang kali yang kedua kekal hingga 7 tahun. Okey, ini pun cerita lebih kepada pertemuan ataupun jodoh yang diaturkan oleh keluarga lah. Okey, baik, mana lagi kiriman yang ditimba petang ni? Cerita pasal cara perkenalan dulu-dulu ni. Mak Ngah dari Seremban. Amboi Mak Ngah. Apa cerita Mak Ngah? Dulu-dulu masa di sekolah menengah tahun 80-an, selalu tukar-tukar kertas soalan exam SRP atau SPM antara sekolah. Sambil tukar-tukar kertas soalan tu, sempat jugalah tukar-tukar alamat. Nampak? Dulu mana ada handphone. Kalau nak tukar-tukar nombor telefon, tak adalah katanya. Jadi tukar-tukar alamat. Nampak kan?

sambil sambil duk bertukar kertas soalan periksa peperiksaan tu, sambil tu jugalah dia masuk jarum saya. 80-an saya sekolah rendah, kelas pertama saya lah ketua pengawas sekolah, RY. Siapa tu RY? Selain itu dia pemain hoki sekolah. Nampak biasa kalau budak sukan, ini antara yang selalu jadi perhatian lah. Nak dijadikan cerita, naik darjah 3, saya dilantik jadi pengawas. Jadi setiap Isnin dapatlah rapat dengan dia bila meeting. Naik darjah 5, saya dapat masuk kelas hoki dan mestilah dia coach kami. Bila cikgu lambat di padang bola, dia suka senyum. Dia suka ukirkan senyuman, membuatkan kita semua ni perasan lah katanya. Dengar cerita baru-baru ni, dia dah pun meninggal. Okey. Apa pun katanya, saya berharap kalau-kalau ada lagi jodoh saya dengan dia di syurga. Saya RPG cerita ni. Baik, terima kasih. Okey, baik, terima kasih untuk perkongsian cerita. Ada lagi cerita yang nak dikongsikan. Perkenalan dengan si dia dulu-dulu, tak kisahlah dulu-dulu tahun bila, 70-an, 80-an, 90-an, awal tahun 2000. Kita kongsikan sebelum untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 013-56-56-128. Ini dia Fredo, gurisan terakhir menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: merasa.
1: Kita semakin menghampiri 7 malam untuk saya tamatkan ruangan terkenal dulu-dulu petang ni. Ruangan ni ditamatkan sehingga ke pukul 7 malam. Ini kita di penghujung ruangan terkenang dulu-dulu. Namun cerita tak pernah tamat, saudara. Cerita sentiasa ada, kenangan sentiasa ada, sentiasa terpahat dalam ingatan. Dan sesekali kenangan itu hadir, kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Lagi cerita cerita yang dikongsikan oleh pendengar Radio Klasik ini. Nama dia siapa? Fauzi dari Greenwood Gombak. Okey, mana tadi? Dari Greenwood Gombak. Kisah kenal isteri semasa sekolah agama surau. Kawan ajak hantar kad hari raya pada salah seorang pelajar yang dia minat. Tapi oleh kerana dia lambat beli kad raya, saya yang hantar. Akhirnya dia berminat pada saya lepas dia tahu saya yang hantar kad tersebut. Ambil kau. Okay. Dah awak potong, awak sailang member lah. Fauzi Greenwood Gombak. Dan lagi kiriman daripada siapa ni? Nama pengirim No Dewan Betul. Oh. Pernah berkenalan dengan seorang senior di sekolah menengah akhir tahun 80-an dulu. Dia selalu perhatikan saya dan pernah hantar surat ingin berkenalan. Tapi masa tu kita malu-malulah. Lepas dia sambung belajar ke sekolah lain, kita pula yang hantar surat nak berkawan. Agak lama berkawan tapi hanya melalui surat, hanya berutus surat sahaja. Setiap bulan postman akan datang bawa surat yang berbau bedak dashing. Tapi jodoh tak kesampaian bila masing-masing bawa haluan sendiri dan sekarang kami hanya berkawan baik. Okey, baik. Terima kasih. No Dewan Betul. Mana lagi? Kiriman daripada pengirim susu ini. Nama dia siapa ni? Okey. Kang D. Kang D dari Gombak. 1985 bertugas di PKNSPJ, bertemu jodoh dengan cashier kantin pejabat yang rupawan katanya. Rezeki badan walaupun tak handsome. Awalnya setiap kali bayar makanan dia pulangkan baki sama dengan harga makanan. Mana kata dia belanja lah tu. Bersanding di Pengerang Johor. Jodoh ni Allah yang aturkan. Ya, baik, terima kasih. Paras rupa bukan segala-gala. Kang D dari Gombak, baik, terima kasih. Dan lagi kiriman yang diterima ni daripada siapa nama pengirim. Alamak, sayang, nama pengirim tak ada ni. Dulu masa saya bertunang, tunang bawa saya tengok wayang. Tapi masa nak masuk panggung, kami ternampak kereta Abah lalu. Apa lagi kami terus menyorok sebab takut, sebab takutkan Abah katanya. Jadi sebab Abah ni memang seorang yang tegas dan garang. Apa lagi sebab menyorok, lama punya menyorok, kami lambat masuk panggung dan terus tak dapat, tak dibenarkan masuk. Okey. Banyak dugaan rintangan, saudara, kan. Macam itulah, banyak dugaan bercinta cara dulu-dulu. Jadi bila itulah, bila banyak dugaan itu, bila banyak cabaran itu, itu yang mendatangkan lebih keseronokan, lebih berharganya nilai perhubungan, nilai perkenalan cara orang dulu-dulu. Okeylah, baik, terima kasih. Satu lagi kiriman ini saya kira yang terakhirlah yang sempat saya bacakan ke udara untuk petang ini sebagai menamatkan ruangan terkenang dulu-dulu. Kiriman daripada Salihuddin dari Gombak. Dulu dengan abang dan 3 orang kawan kerja kilang simen. Bila gaji tiap bulan makan di restoran Indonesia. Anak perempuan dia punyalah cantik. Muah. Saya baca je saya. Kami berlima cuba mengorat tapi seorang pun tak dapat katanya. Sekarang saya pun dah kahwin, anak 7, cucu 4 katanya. Umur pun dah dekat 70 tapi kenangan itu masih segar dalam ingatan. Okey, bukan senang, saudara. Macam itulah, bukan senang. Dan zaman itu memang zaman dulu-dulu selalunya macam itulah. Kehidupan pun susah, nak berkenalan pun susah, nak dapat respon pun susah. Baik, dan dikandu banyak yang susah itulah membuatkan tingginya nilai kenangan, nilai perkenalan itu, nilai perhubungan yang terjalin antara saudara dengan si dia. Ada yang kekal, ada yang menjadi jodoh, ada yang tak kesampaian. Apapun, terima kasih untuk setiap cerita yang dikongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Cara bercinta, cara berkenalan orang dulu-dulu, untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kejap nanti akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Ini dia, seketika dengarkan dulu Wings. Sejati kabarnya nak ke Mekah kumpulan ini. Baik, menggabung kenangan dengan ramai yang merentas zaman. Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 96 hingga 99.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: In

Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Falau

Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Ketika mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Walau

0: Dan bukanlah tanggungjawab wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya, berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.23 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.26 dan Kuching Sarawak 7.47 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
5: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
6: Aslan Omar
5: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
6: Aslan Omar.
5: Semoga terhibur bersama penyampai
6: Aslan Omar
5: di stesen radio klasik
6: Manggami Kenangan.

Menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman, inilah kami, Radio Klasik. Dan dalam pada meniti waktu untuk meneruskan pertemuan malam ini, semakin kita menghampiri 8 malam. 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan untuk satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi ibu negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini, di Radio Klasik 107.1.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Sepo tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
7: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
9: It has been a Ducati domination.
7: Saksikan hanya di RTM.
10: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
11: Aslan Omar
10: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
11: Aslan Omar.
10: Semoga terhibur bersama penyampai
11: Aslan Omar
10: di stesen radio klasik
11: menggami kenangan.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fa wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana alwudu ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah besi bergerigi yang dipasang pada mulut kuda untuk mengendalikannya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan Tadahan, Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan Tadahan, Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan apa ni kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebarangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, sebab pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Orang Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksais bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Ekniti Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Kasih untuk siapa?

0: Menolak kasih penuh nostalgia di klasik.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, Ramli.
3: Buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
2: Buka radio.

Anda klasik menggamit kenangan di Ramlan Merentas Zaman. Melangkah melepasi 9 malam. 9.22 minit malam waktu ini. Penghujung Isnin ataupun Cemuras dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Penghujung Cemuras untuk hari ini 21 September 2026. Hitung hari dalam Takwim Hijri. Kita berada pada hari yang ke-9 untuk bulan Rabiul Akhir. Selamat malam, menikmati malam sambil bertemankan siaran radio klasik untuk jodoh pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Bertemankan hamba, saya Azlan Omar. Ia akan terus menemani malam saudara membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk jam ini, dalam pada menikmati malam sambil ada yang sedang makan-makan waktu ini, apa jugalah yang menjadi menu pilihan saudara, menu yang menjadi pembuka selera saudara waktu ini. Selamat menikmati makan malam sambil kami hidangkan juga makanan halwa telinga saudara. Ya, makan sambil dengar lagu. Ikut beat lagu, tenang saudara. Baik juga yang berada di jalan raya, saya temankan juga saudara yang berada di jalan raya atau mungkin yang sedang mencari rezeki waktu ini. Ya, didoakanlah juga moga rezekinya bertambah-tambah saudara, dengan nilai rezeki yang penuh keberkatan dan insyaAllah. Baik, direzekikan jugalah pertemuan kita untuk malam ni. Jodoh kita dipertemukan untuk saya bacakan kiriman-kiriman ucapan yang saudara boleh titipkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, kepada yang belum salin dan simpan nombor ini, salin dan simpan nombor talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Ini talian yang menghubungkan antara kami dan pendengar Radio Klasik. 013-5656-128. Sekali lagi, 013-5656-128. Ucapan istimewa dengan kata-kata yang istimewa untuk seseorang yang istimewa. Siapa juga yang istimewa dalam hidup saudara? Untuk ucapan itu dibacakan kudara kejap nanti. Dan kejap nanti juga meneruskan pertemuan untuk jam ini, ada lagu nyanyian Sanis Sahuri.

0: Hatiku masih padamu, cintaku hanya untukmu. Lagu ini, ku jangan ditinggal-tinggalkan. Sunny Sahuri juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Malik Rizwan.
1: Mulutmu yang manis, sikapmu peramah, kau pelipur lara termasyur.
0: Mulutmu yang manis, sikapnya peramah, pelipur lara. Terpuji diri sendiri. Lagu ini, Dato' Malik Rizwan, kau milik siapa? Baik, semurikan terus mewarnai langkah pertemuan kita untuk jam ini melangkah melepasi 9 malam. Dan kejap nanti akan mula saya bacakan kudara kiriman-kiriman ucapan istimewa saudara menghiasi pertemuan ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Sebelum itu, di Haida Hajat, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman berlalu. Lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan, Kau Milik Siapa. Baik, meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Seperti yang dijanjikan, masa untuk saya bacakan kudara kiriman-kiriman saudara. Kiriman-kiriman ucapan dengan kata-kata yang istimewa untuk seseorang yang istimewa dalam hidup saudara. Siapa jugalah yang istimewa itu? Ya, saudara boleh nyatakan dalam bentuk ucapan. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Dan antara kiriman yang dah pun diterima malam ini nak dibacakan kudara, datang kiriman daripada Zulngah 434. Oh, siap ada gambarnya sekali. Sega atas motosikal. Baik, Zulngah 434 Rantau Panjang Klang tujukan ucapan malam ni kepada rakan permotoran sejati dari Kelab Motor Roda-Roda. Selamat hari ulang tahun kelahiran. Tarikhnya 22 September. Tak berapa jam lagi sedara. Namanya Misran Maridi dari Senggarang Batu Pahat, Johor Darul Tanzim. Baik, terima kasih. Ada pesanan kat situ. Jangan lupa ngecek lesen. Ya, tak ya juga . Kalau dah tarikh lahir, cek juga. Semak juga tarikh luput lesen memandu. Baik, terima kasih. Dan lagi kiriman yang dikongsikan untuk ucapan selanjutnya ni, nak dibacakan kiriman daripada Hasbullah bin Syafi'i, Pantai Dalam. Sedang bersimulator sambil dengar Radio Klasik. Dan katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Radio Klasik. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang dikeluarkan. Terima kasih, Hasbullah. Dan lagi kiriman ni datang daripada Jejaka Idaman, Flat Sri Selangor. Nampak ucapan istimewa untuk Syarifah Fatimah yang sedang menjalankan ibadah. Moga mendapat umrah yang mabrur dan balik dengan selamat. Moga Allah permudahkan segala urusannya, insyaAllah. Baik, terima kasih. Lagi kiriman ini daripada Wan D. Bahau, Negeri Sembilan. Juga kiriman daripada Kak Kasmah dari Bangi. Ucapan selamat malam kepada rakan rakan raja yang jauh di mata namun sentiasa dekat di hati. Okey, dan lagi kiriman daripada Amiruddin Sadali dari Sungai Udang, Melaka. Tunjukkan ucapan juga selamat hari ulang tahun kelahiran kepada teman yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar, Sekolah Ampuan Jemaah Pelabuhan Kelang dan juga Maktab Tentera Diraja. Dengan ucapan kalian yang terbaik, kita meniti usia, dah masuk ke usia 63 tahun. Moga sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Baik, terima kasih. Nama teman yang dimaksudkan tu tak pula dinyatakan dalam ucapan ni. Okeylah, satu lagi kiriman nak dibacakan kudara ni. Kak Tipah dari Parit Sulong nak ucapkan selamat malam kepada Jamiah Jabar Mersing, Makrok 60 Sen di Singapura, Neng Banjari, Parit Raja, Jumari di Keluang, Induk Maimun, Hamidah Wahab, Asmah Jamiran di Pagoh. Buat semua yang dinyatakan nama-nama ini tadi, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan selalu. Baik, terima kasih. Yang lain lagi nak kirimkan ucapan istimewa, inilah masanya, inilah rancangannya dan inilah taliannya. 013-5656-128. Dan inilah dia lagunya, Duniaku Duniamu, Dato' Syarif Aini dan Latif Ibrahim, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman. Dengan berbekalkan seteko kopi panas untuk dinikmati selalu untuk hilangkan sejuk dingin waktu malam. Sebelum saya nak bacakan lagi antara kiriman-kiriman ucapan yang diterima malam ni supaya lancar sikit tekak ni nak baca kiriman-kiriman daripada saudara, kita minum dulu saudara. Jemput minum sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menghitung waktu semakin kita menghampiri 10 malam dan masa yang berbaki ni, saya nak bacakan lagi antara kiriman-kiriman ucapan yang diterima lagi malam ni. Datang kiriman daripada siapa ni? Nama pengirim Sis D dari Teluk Intan nak kirimkan ucapan malam ni buat sahabat istimewa Hamzah bin Kasim di Tampines, Singapura, di Singapura. Moga sentiasa sukses dunia hingga ke akhirat, InsyaAllah. Amin. Baik, terima kasih. Dalam ucapan ada doa. Dalam doa terkandung harapan kat situ, InsyaAllah. Baik, terima kasih. Dan lagi kiriman yang dikongsikan malam ni, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Imah Marang. Selamat malam. Tunjukkan malam ni ucapan. Mohon doa dari sahabat dan rakan-rakan. Katanya untuk suami tercinta. Moga didoakan agar segera dikembalikan nikmat sehat kerana diuji dengan ujian patah pergelangan kaki, jatuh motor. Oh, okey. Baik, terima kasih Imah Marang. Dan lagi kiriman daripada siapa ni? Kiriman daripada Mawar Sepi Melaka. Ucapan selamat malam. Terima kasih dengan lagu-lagu yang membuai-buai kenangan lalu.

katanya. Okeylah, dan lagi kiriman ini daripada Haji Ishak dari Setiawangsa, Kuala Lumpur. Tunjukkan ucapan kepada semua ahli Persatuan Pesara Felcra ataupun FESTA yang baru aja lepas mesyuarat AGM. Moga semuanya sentiasa sihat walaupun dah menjejah angka 60 tahun. Ramai CEO yang join dengan ucapan selalulah bersenam dan buat aktiviti yang boleh menyihatkan badan dan minda. Terima kasih Haji Ishak. Dan lagi kiriman ucapan istimewa malam ni nak dibacakan kiriman daripada Nin Banjari, Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat, Johor. Ucapan satu nama tetap di hati untuk isteri tersayang Fadilah, untuk anak Ismail bin Muhammad Sinin yang katanya bulan Oktober 26 hari bulan nanti akan balik kampung. Dah tak lama dah tu yang menunggu, rasa tak yang menunggu mungkin terasa apa ni, lama dan tak sabar. Tapi yang nak balik tu pun sama jugalah, maknanya dalam hitung hari tu kan, sibuk dengan tugasan katanya. Dan lagi ucapan juga untuk anak-anak dan menantu serta cucu-cucu di Sungai Petani, Kedah, Puncak Alam dan di Sekincan, Selangor. Moga semuanya dalam rahmat dan lindungan kasih sayang Allah sentiasa. Amin. Baik, terima kasih. Ini pula kiriman daripada Haji Rizal, Kota Damansara. Tunjukkan ucapan malam ni kepada isteri tersayang yang sedang mengaji online. Moga dipermudahkan urusan, diberikan pahala berlipat kali ganda untuk kebahagiaan di sana. Amin. Terima kasih. Besar jasanya tu. Dan ini pula kiriman daripada Kak Asmah. Okey, Kak Asmah, ucapan untuk siapa tu? Ini pula kiriman daripada Kak Miah, Temuh, Perak. Itu juga ucapan untuk anggota Balai Polis Temuh. Ini ucapan selamat bertugas waktu malam. Juga kepada kawan yang tersayang, salam perpisahan untukmu. Tak boleh sebut nama dia, nanti ada yang perasan pula katanya. Ah ya, kalau tak boleh sebut nama, kita jangan sebut saudara. Memadai kalau mungkin si dia yang dimaksudkan itu tahu akan ucapan itu ditujukan untuknya. Baik, terima kasih semua yang berkongsi kiriman ucapan ini aja masa yang ada. Untuk kita beralih ke ruangan selanjutnya selepas ini, ruangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang akan terus mewarnai malam secara untuk jam berikutnya nanti. Slam, ini dia, kembali merindu menggamit kenangan lagi di sini di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
6: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12:30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman, meniti masa, menghitung waktu, meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti, dan untuk jam berikutnya 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti, seleksi lagu-lagu tanpa henti, irama tanpa henti, sepanjang jalan kenangan akan menghiasi malam sara untuk satu jam terakhir nanti, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Sara telah membuat satu pilihan yang terbaik dengan menjadikan kami sebagai radio pilihan Sara. Seleksi lagu-lagu kenangan terus menghiasi siaran Radio Klasik ini untuk pertemuan dalam Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam. Untuk jadual pertemuan malam ini, pertemuan diteruskan melalui ruangan nostalgia di Klasik untuk dihidangkan lagi malam Sarah dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang ruangan nostalgia di Klasik ini ia akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini. Selamat menikmati malam sambil menikmati hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini sehingga ke pukul 11 malam nanti, menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Saudara main apa?
2: Saya main rhythm guitar.
1: Rhythm guitar? Ah, coba. Bagus, bagus. Saudara?
2: Saya main bass guitar.
1: Bass guitar, coba. Bagus. Saudara main drum?
2: Saya main drum.
1: Ah, coba. Bagus. Saudara hanya kurang satu gitar lagi, yaitu lead gitar. Nanti saya tunjuk cara-caranya, ya.
0: Nostalgia di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara. Terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.
1: Kaulah yang satu

saya menonton duit sendiri. Awak dah bela kaum wanita, memang mestinya memasak.

kaki berjalan satu satu tak bebas merdeka ber

Untuk jadual pertemuan dalam Ritma Klasik malam ini, kita berada dalam ruangan Nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenal pasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Sdn Bhd yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian Ek Gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusuf Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakput berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat buat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah lihat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

0: Saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lagam. L-A-G-A-M. Lagam. Lagam adalah besi bergerigi yang dipasang pada mulut kuda untuk mengendalikannya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 26 hingga 29.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, yakni seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmatnya. Iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik.

Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula, yakni pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Harmoni Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang yang penuh ketenangan ini, izinkan aku berkongsi sebuah kisah yang telah 44 tahun aku simpan dalam hati ini. Sebuah kisah yang tidak pernah aku ceritakan sepenuhnya kepada sesiapa. Mungkin kerana setiap kali aku cuba untuk mengingatinya kembali, ada sebab yang sukar untuk aku sembunyikan. Aku berasal dari sebuah kampung kecil yang damai, Kampung Lamir, Pekan Pahang. Disitulah aku membesar, mengenal erti kehidupan dan mula menimba ilmu agama. Selepas menamatkan persekolahan rendah, aku meneruskan pengajian di sebuah sekolah menengah agama di Kuantan. Kehidupan sebagai pelajar ketika itu cukup sederhana. Siang dipenuhi dengan pelajaran, manakala malamnya pula diisi dengan menghadiri kuliah-kuliah agama dan mengulang kaji bersama rakan-rakan. Selepas lulus Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Menengah Agama SMU, aku menyambung belajar di tingkatan 6 bawah di Kuliah Lawah Wadin Sultan Abu Bakar Pekan. Ketika berada di tingkatan 6, mungkin kerana minat yang mendalam terhadap penulisan dan sastra, aku aktif dalam persatuan sekolah. Aku juga diberi amanah sebagai salah seorang pengawas sekolah dan kemudiannya dilantik sebagai ketua badan persuratan. Ketika itu, aku tidak pernah menyangka ada seseorang yang diam-diam mengenaliku dari jauh. Pada tahun 1984, aku menamatkan persekolahan dan menunggu keputusan STPM diumumkan. Sementara menanti keputusan itu, aku memohon menjadi guru agama sambilan di negeri Selangor. Alhamdulillah, permohonanku berjaya dan aku ditempatkan di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Ceras. Sebelum memulakan tugas, aku pulang ke kampung. Semasa menunggu keputusan peperiksaan, aku membantu adik aku membuat kerja kejuruteraan di bengkel besinya di Bandar Kuantan. Ketika itu, aku masih tinggal bersama keluarga. Sebagai anak kampung, saat-saat bersama ibu dan ayah sebelum merantau mencari rezeki adalah antara kenangan yang paling indah dalam hidupku. Aku tidak pernah menyangka kepulanganku kali itu akan menemukan aku dengan seorang insan yang akhirnya menjadi kenangan sepanjang hayat hidupku. Pada suatu hari, aku menaiki bas menuju ke Kuantan. Hari itu, bas agak penuh. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong kecil di antara kerusi penumpang sambil mencari tempat duduk yang masih kosong. Kebetulan, hanya satu kerusi sahaja yang tinggal. Di sebelah seorang gadis yang tidak pernah aku kenali, dan dia mengalihkan sedikit tubuhnya ke arah tingkap sebagai memberi isyarat supaya aku duduk. Aku pun duduk di sisinya. Pada mulanya kami hanya diam membisu. Mungkin kerana dia seorang yang pemalu, dan sebenarnya aku pun begitu. Akhirnya dia memulakan bicara. Ketika itulah aku mengetahui bahawa sebenarnya dia sudah lama mengenaliku. Dia berkata sejak di tingkatan 6 lagi dia sering melihat aku. Mungkin kerana ketika itu aku merupakan salah seorang pengawas sekolah, dan selain itu aku juga aktif dalam persatuan dan pernah menjadi ketua badan persuratan. Sedangkan aku ketika itu langsung tidak menyedari kehadirannya. Mungkin kerana sifatnya yang pendiam dan pemalu, dia hanya mengenaliku dari jauh. Manakala aku pula baru mengenalinya pada hari itu. Ketika aku duduk di sebelahnya di dalam sebuah bas yang sedang menuju ke Kuantan, aku hanya tersenyum mendengar ceritanya. Dalam hati kecilku terlintas satu persoalan. Barangkali Allah telah mempertemukan kami jauh lebih awal. Cuma aku saja yang tak pernah menyedari kehadirannya. Perjalanan dari Pekan ke Kuantan yang biasanya terasa lama, pada hari itu seolah-olah terasa cepat sangat berakhir. Sebelum turun, kami sempat bertukar alamat. Aku tidak pernah menyangka bahawa sebuah tempat duduk dalam bas itu akan menjadi permulaan kepada sebuah kenangan yang akan aku bawa sepanjang hayatku. Demi menjaga privasi serta menghormati keluarganya yang mungkin masih menyimpan kenangan yang sama,
Izinkan aku menggunakan satu nama yang bukan nama sebenar dalam kisah ini. Aku memanggil namanya dengan panggilan Adila.

Tidak lama kemudian, aku menghadiri temuduga di Pejabat Agama Islam Selangor. Alhamdulillah, aku diterima dan ditempatkan di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Ceras. Sebelum berangkat, aku mengutus pucuk surat kepadanya. Aku mengajaknya untuk bertemu. Walaupun tiada balasan surat yang aku terima, aku tetap pergi. Dan dalam hati aku berkata, kalau ada rezeki, dapatlah kami bertemu. Kalau tidak, mungkin setakat itu sahajalah perkenalan kami. Aku menunggu dan akhirnya, ya, dia datang. Dalam pertemuan itulah aku mengetahui bahawa dia juga diterima menjadi guru agama sambilan di Muazzam Shah. Keputusan sijil tinggi agama pula telah diumumkan. Dia memperoleh pangkat satu dan aku cuma sekadar mendapat pangkat dua. Aku mengucapkan tahniah kepadanya dan dia hanya tersenyum. Sejak hari itu, hampir setiap minggu kami bertemu di Kuantan. Kadang-kadang kami berjalan di sekitar bandar. Kadang-kadang kami duduk di benteng Kuantan sambil menikmati semangkuk ABC. Tidak pernah ada ungkapan cinta, tetapi aku percaya sedikit demi sedikit rasa itu mulai tumbuh dalam hati kami. Suatu hari, dia memberitahu bahawa dia layak menyambung pengajiannya ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Sekali lagi aku mengucapkan tahniah kepadanya. Namun, pada hari itu aku melihat matanya seperti bergenang. Pada pertemuan berikutnya, aku sengaja membeli tiket bas ke Kuala Lumpur pada pukul 6 petang supaya dapat meluangkan lebih banyak masa bersamanya. Apabila dia hendak membeli tiket bas ke Triang, tiket telah habis. Seorang pakcik menghampiri kami. Katanya, kebetulan tinggal seorang saja lagi penumpang untuk ke Triang. Kalau adik setuju, teksi itu boleh terus bergerak tu, dek. Kami berjalan menuju ke tempat teksi. Oleh kerana perjalanan basku masih lama lagi, aku terus menemaninya. Dia diminta duduk di kerusi hadapan sebelah pemandu. Aku berdiri di luar pintu di sisinya. Kami berbual untuk seketika. Dan aku masih ingat matanya yang seperti menyimpan sesuatu yang berat. Sehinggalah teksi itu mula bergerak. Aku melambai dan dia membalas lambaian itu. Aku tidak pernah menyangka. Rupanya, itulah kali terakhir aku melihat wajahnya.

Jam 6 petang, basku pula mula bergerak meninggalkan terminal Kuantan menuju ke Kuala Lumpur. Apabila menghampiri simpang Muazzam Shah, jalan raya sesak. Aku melihat sebuah teksi remuk dan sebuah lori tangki di tengah jalan. Beberapa jasad ditutupi kain batik dan kain pelikat. Aku hanya mampu berdoa, "Ya Allah, Ya Allah, janganlah teksi itu yang membawanya pulang, Ya Allah." Minggu berikutnya aku pulang seperti biasa. Aku menunggu. Aku terus menunggu. Namun dia tidak datang. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sehingga bulan berganti bulan. Namun, setiap kali hujung minggu tiba, aku tetap datang ke tempat yang sama. Namun, yang hadir hanyalah sepi. Aku menyangka mungkin dia sudah tidak lagi menyukaiku, atau mungkin dia telah berangkat ke Mesir untuk menyambung cita-citanya. Dalam masa yang sama, abangku menelefon dari kampung. Katanya, surat tawaran universiti telah sampai di rumah. Aku pun pulang dengan hati yang masih tertanya-tanya dan dibaluti seribu harapan. Aku membuka surat itu. Alhamdulillah. Syukur, aku diterima melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dalam bidang syariah. Aku cuba memujuk hati untuk memulakan lembaran baru dalam hidup. Aku menyibukkan diri dengan persiapan menyambung pengajian. Namun jauh di sudut hati aku, nama Adila masih tetap tinggal dalam ingatan aku. Aku masih tertanya-tanya, kenapa? Kenapa dia menghilang tanpa kabar berita? Apa khabarmu di sana, Adila? Kenapa sepi tanpa berita, Adila? Kirimlah beritamu walau sebaris ayat, buat penawar rinduku, Adila. Sehinggalah pada suatu hari, ketika aku sedang menunggu bas untuk pulang ke Kuala Lumpur, aku terserempak dengan Sofia. Sofia ialah rakan sekampung Adila. Mereka juga sama-sama mengajar di sebuah sekolah rendah kebangsaan di Muazzam Shah. Aku tersenyum lalu menegurnya. Dan selepas bertanya kabar, aku terus bertanyakan tentang Adila. Adila dah berangkat ke Mesir? Sofia memandang tepat ke arahku dan wajahnya berubah. Dia hanya diam untuk beberapa ketika. Kemudian dia bertanya perlahan, Kau memang langsung tak tahu? Dan aku menggeleng. Tahu apa? Air mata Sofia mula bergenang. Dia menundukkan wajah seketika sebelum berkata, aku ingatkan kau dah tahu tentang kemalangan tu. Ya Allah, aku terasa seluruh tubuhku menjadi lemah ketika itu. Aku hanya mampu memandang wajah Sofia tanpa mampu berkata apa-apa. Dan dia menyambung lagi. Hari itu, aku ada di dalam bas yang sepatutnya dinaiki Adila untuk pulang ke Triang. Jawapan Sofia semakin membuatkan aku terpinga-pinga. Aku nampak kau dan Adila berjalan ke arah tempat teksi. Dan aku nampak kau berdiri di luar pintu teksi sambil berbual dengan Adila. Dan aku pun nampak kamu berdua saling melambai ketika itu. Sofia bercerita sambil mengesat air matanya. Aku sangka kau memang sudah tahu apa yang berlaku selepas itu. Pada saat itulah, seluruh ingatanku kembali kepada kesesakan jalan raya pada hari itu. Lampu-lampu kecemasan, sebuah lori tangki di tengah jalan, teksi yang remuk di bahu jalan, Allahu Akbar, dan beberapa jasad yang ditutupi kain batik dan kain pelikat. Ya Allah, aku menundukkan wajah dan air mataku akhirnya gugur ketika itu. Barulah aku sedar, teksi yang aku lihat di simpang Muazzam Shah pada petang itu, itulah teksi yang membawanya pulang.
Rupa-rupanya, lambaian yang aku berikan di tepi pintu teksi itu adalah lambaian terakhir antara kami. Hari itu, aku pulang ke Kuala Lumpur dengan hati yang benar-benar kosong. Buat pertama kalinya, aku memahami mengapa dia tidak pernah datang lagi. Dan buat pertama kalinya juga, aku mengerti bahawa penantian selama berbulan-bulan itu sebenarnya adalah penantian terhadap seseorang yang telah terlebih dahulu dijemput pulang oleh Yang Maha Esa. Aku tidak menyalahkan sesiapa. Aku juga tidak pernah mempersoalkan takdir. Namun di hati, aku cuma terkilan. Terkilan kerana tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Terkilan kerana tidak sempat memberitahunya bahawa kehadirannya telah membawa bahagia dalam hidupku. Aku meneruskan kehidupan. Aku menamatkan pengajian di Universiti Malaya dalam bidang syariah. Selepas itu, aku menyertai Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia, KAGAT, sebagai pegawai agama. Tahun demi tahun berlalu. Banyak tempat sudah aku pergi. Ramai insan yang aku temui. Namun, kenangan tentang seorang gadis pemalu yang pernah memberi ruang untuk aku duduk di sebelahnya dalam sebuah bas dari Pekan ke Kuantan tidak pernah hilang daripada ingatanku. Kini, bersama isteriku, kami mengisi sisa-sisa usia dengan melakukan kerja-kerja kebajikan. Alhamdulillah, Allah SWT mengurniakan kami seorang anak perempuan. Bersama kami juga membesar seorang anak angkat perempuan yang telah kami pelihara sejak usianya 3 tahun. Mereka berdualah menjadi penyeri dan kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Kami menyelamatkan haiwan-haiwan jalanan yang dibuang dan terbiar. Kami menjadikan sebuah tempat perlindungan buat mereka. Dan tempat itu kami namakan The Kebun Sanctuary and Farm. Setiap kali aku melihat haiwan-haiwan yang pernah disakiti tetapi masih mampu memberi kasih sayang, aku belajar bahawa kehilangan bukanlah penamat sebuah cinta. Ada kasih sayang yang Allah pinjamkan hanya untuk seketika. Dan ada kenangan yang Allah tinggalkan untuk menemani kita sepanjang usia. Kini, 44 tahun telah berlalu. Namun setiap kali aku terdengar lagu-lagu lama berkumandang di corong radio, ingatanku akan kembali kepada seorang gadis pemalu yang pernah duduk di sebelahku dalam sebuah bas. Seorang gadis yang selama ini mengenaliku dari jauh, sedangkan aku tidak pernah menyedari kehadirannya. Seorang gadis yang tidak pernah meluahkan cinta, dan aku juga tidak pernah sempat mengucapkan sayang kepadanya.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Radio Klasik mengkami kenangan.
1: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. She's crazy like

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.

0: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.
1: Santai tepi pantai Port Dickson, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

0: informasi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.

0: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar, lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar, mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Tanyalah kepada hati, sudahkah kita menjalani kehidupan yang kita inginkan atau kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain? Hidup ini singkat, saudara, dan setiap hari yang berlalu tidak akan kembali. Jadi, belajarlah memilih jalan yang membawa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk semua. 6.04 minit pagi ketika ini untuk hari ini pertemuan kita 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ceria hari Selasa. Semoga semuanya lebih selesa dan semangatnya lebih luar biasa. Seketika tadi, saudara, 5.56 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.02 minit pagi. Dan saya mengharapkan semoga hari ini bermula dengan ketenangan dan berakhir dengan kemenangan. Dan mengharapkan juga semoga hari ini hari yang baik untuk kita semua dan hari yang penuh dengan kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan. Saya juga mengharapkan semoga kita semua sihat sejahtera, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Taala. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dalam sajian klasik. Ya. Dunia ini, saudara, penuh dengan cabaran, penuh dengan onak durinya, dan dunia ini juga penuh dengan hitam putih kehidupannya. Dan sesungguhnya kita laluilah dengan penuh kesabaran, kesyukuran dan keinsafan.

0: jawab atas saudara-saudara. Dan kejujuran adalah satu faktor utama untuk melancarkan satu polisi. Dan kepentingan diri harus disimpan.
1: Sajian Klasik.

hingga 10 pagi. 6 hingga 10 pagi, saudara, setiap hari sajian Kelasi akan ke udara. Untuk hujung minggu, ada Wirama hujung minggu. Terima kasih saudara yang tetap setia mendengarkan Radio Kelasi ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang seawal pagi lagi pun dah singgah ke talian WhatsApp kami 0135656128. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di laman-laman media sosial, di Facebook, di IG, juga di TikTok Radio Kelasi. Kalau saudara belum lagi mengikuti kami, macam biasa kata cariannya, Radio Kelasi. Dan pastikan laman-laman media sosial ataupun akaun media sosial itu ialah akaun Radio Kelasi yang asli. Terima kasih banyak-banyak kepada Wan Salman Naim dari Sabak Bernam. Selamat pagi, DJ yang bertugas katanya. Semoga dipermudah segala urusan. Begitu juga untuk Cik Wan Salman. Cikgu Azlan dari Johor Bahru, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cik Nurmal Ahmad dari Pulau Tiga, Parit, Perak. Juga Kak Cik Mah dari Dengkil, Selangor. Tak ketinggalan rakan-rakan kerabat Radio Klasik pagi ni yang mengirimkan doa-doa, yang mengirimkan kata-kata hikmah, kata-kata yang baik untuk kita semua. Dan sesungguhnya doa yang kita kirimkan tanpa pengetahuan orang yang dikirimkan doanya itu, InsyaAllah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jawapan yang kelabu, lagu ini daripada Wan. Dan selepas itu kita dengarkan lagu daripada E. Ramli, Mengapa Hatiku Risau. Jangan risau-risau saudara, InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Kita doakan apa yang berlaku di persekitaran kita adalah perkara-perkara yang manis, yang indah-indah semuanya.

Itu cerita tentang semalam di Subang. Bagaimana dengan semalam, saudara? Adakah semalam yang saudara lalui adalah hari yang cukup membahagiakan? Seketika nanti kita ada Black Dog Bone, penghibur dan pemberitahu macam saya. Dan selepas itu daripada Tan Sri P. Ramli dan Norma Diah, Tanya Sama Hati. Dan kita akan ikuti ataupun saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular atau kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Atau kisah dunia. Tapi kisah ini berkaitan dengan kita juga, rakyat Malaysia. Seketika nanti, dengarkan dulu lagu ini.

Kelahiran Cinta daripada Haliza, lagu dan lirik ciptaan Hermantino, 6.48 minit pagi. Baik, saudara boleh singgah ke TikTok Live pagi ni. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama memeriahkannya. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang bersama-sama saya di TikTok Live pagi ni ya. Sementara itu, saya nak kongsikan dengan saudara tinjauan keadaan cuaca bagi seluruh negara secara umum pada pagi ni di Semenanjung. Ribut petir di beberapa tempat di Perak dan Kedah. Sementara itu, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala di Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Di Sabah pula, saudara, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai di wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan Kudat, manakala di Tawau dan Sandakan dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Kapit, Miri dan Mukah, manakala di Sri Aman, Betong, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan Limbang dijangkakan berjerebu. Baik, kepada saudara yang inginkan maklumat lanjut boleh terus layari www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Bersama-sama Halil Chi, kita ada lagu Tinggalan Kenangan dan selepas itu kumpulan data Cinta 7 Keramat. Pukul 7 pagi nanti kita ada Utama 7 Pagi. Kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan sejurus selepas Utama 7 Pagi dan yang menantikan cubit-cubit manja seperti biasa 7.30 minit pagi.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat mulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Romain Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Radio Klasik menggamit kenangan 7.15 minit pagi waktu ini, saudara. Tanyalah kepada hati, sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri? Jangan biarkan kesilapan masa lalu menjadi alasan untuk menutup pintu harapan pada masa hadapan. Sesungguhnya setiap waktu, setiap detik yang dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya adalah harapan yang masih terbentang luas. Terima kasih tetap setia mendengarkan kami walau di mana-mana saja saudara berada, dan terima kasih juga yang singgah ke TikTok Live Radio Klasik pagi ni. 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Selasa. Semoga semangat yang lebih luar biasa pagi ni. Singgah juga ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain, dan jangan lupa untuk hubungi kami menerusi 0135656128. Hubungi itu maksudnya saudara kirimkanlah kiriman WhatsApp saudara, ya, bukan hubungi telefon dengan suara, tetapi hanya dengan kata-kata bicara menerusi aksara-aksara bait-bait indah yang dikirimkan. Terima kasih banyak-banyak yang tetap setia bersama-sama kami. Kita ada Husaini B dan and the Beast 5. Husaini B and the Beast 5 menerusi lagu Aku Tetap Berdoa, lagu Pop Ye Ye. Dan kalau saudara nak dengar lagu-lagu Pop Ye Ye seperti ini setiap hari bermula pukul 2 petang menerusi ruangan Mestika Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Suraya, barang-barang ni semua nanti kau tolong hantar kat rumah aku eh. Tak laratlah nak angkat. Banyak sangat ni.
2: Beres. Nanti aku suruh Ami hantarkan ya. Tapi petang-petang sikit lah. Sekarang ni, ni batang hidung si Ami pun aku tak nampak lagi. Manalah budak bertuah ni.
1: Itulah tu. Suraya, dadahlah tu kira duit. Mailah kita sembang kejap. Aku tak habis topik lagi tau nak bincang dengan kau ni.
2: Dari kau sampai kedai ni, tadi kita dah bersembang macam-macam dah. Dari cerita pasal Dr. Azman sampai ke Suzana. Sambung pula cerita Bajis dengan Aspalila. Apa lagi kau nak cerita ni, Alia? Ni kau nampak tak ni? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Alah, sekejap je lah. Kali ni penting tau. Pasal negara. Pasal MyCard. MyCard generasi baru dah mula dikeluarkan.
2: MyCard baru? Cantik ke? Kau dah tengok?
1: Bukan soal cantik je, Suraya.
2: Habis tu?
1: MyCard baru ni lebih menekankan fungsi sebagai dokumen pengenalan diri rasmi negara dan dilengkapi ciri keselamatan yang dipertingkat.
2: Baguslah. Tapi aku dengar ada satu benda yang dah tak ada kan?
1: Betul. Kemudahan tak senggol tak lagi disediakan dalam MyCard generasi baru.
2: Jadi MyCard aku tak boleh lagi gunakan touch and go lah kan?
1: Kalau MyCard generasi baru memang kemudahan touch and go tu tidak lagi disediakan.
2: Selama ni satu kad boleh buat macam-macam. Lepas ni kena bawa kad lain lah pula.
1: Tapi janganlah risau. Kalau masih nak gunakan perkhidmatan touch and go, boleh gunakan touch and go e-wallet atau kad touch and go yang berasingan.
2: Maknanya bukan touch and go hilang terus kan? Cuma berpisah rumah dengan MyCard je lah. Tapi kenapa MyCard baru ni perlu banyak sangat ciri keselamatan eh?
1: Sebab MyCard ialah dokumen pengenalan diri yang penting. MyCard generasi baru ni dilengkapi 53 ciri keselamatan untuk meningkatkan keupayaan pengesahan identiti serta mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan.
2: Kejap. Tadi kau sebut 53 ciri? Banyaknya. Apa yang ada?
1: Antaranya, hologram keselamatan dinamik dan transparent window di bahagian hadapan. Bahagian belakang pula ada kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dua fungsi.
2: Ni. Apa tadi? Hologram keselamatan dinamik. Yang tu macam mana?
1: Image tiga dimensi yang boleh berubah mengikut sudut pandangan dan pencahayaan. Ada juga ciri keselamatan yang hanya dapat dilihat menggunakan sinaran ultraungu atau UV.
2: MyCard pun makin canggih. Macam kad dalam filem science fiction pula.
1: Bukan itu aja. Ada juga corak geometri atau garis-garis halus, teks mikro dan lapisan polikarbonat yang menjadikan kad lebih tahan terhadap suhu dan bahan kimia.
2: Maksudnya bukan sekadar nampak baru, keselamatannya pun dipertingkatkan. Tapi kan kalau nak buat MyCard baru, lama tak prosesnya?
1: Bergantung kepada cawangan JPN. 40 cawangan JPN yang mempunyai pusat cetakan boleh menyiapkan MyCard pada hari yang sama.
2: Ni kalau cawangan yang tak ada pusat cetakan, macam mana pula?
1: Permohonan masih boleh dibuat. Cuma tempoh siap sehingga 5 hari bekerja.
2: Baiklah. Kiranya MyCard baru ni lebih selamat dan canggih lah.
1: Tapi Tashengo dah tak tinggal dalam MyCard.
2: Tak apalah. Kalau gunakan MyCard generasi baru, kena ingat yang Tashengo kena gunakan e-wallet atau kad Tashengo yang berasingan. Dan MyCard pula kenalah simpan baik-baik. Ia kan dokumen pengenalan diri kita. Jangan sampai hilang pula.
1: Betul. Itu pun dah Amir.
2: Mana?
1: Kenapa pula dia bawa Aspalila naik motor sekali tu? Sengit dah tu. Dah Amir jatuh motor.
3: Cubit, cubit manja. Terbitan Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan canggung daripada Wani Hasrita, lagu ciptaan Hail Husaini dan Ezra Kong. 7.49 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru mendengarkan Radio Klasik yang dalam perjalanan ke tempat kerja. Semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Yang sedang bersarapan, kami harap saudara bersarapan kurangkan manis, kurangkan masin dan kurangkan lemak-lemak. Kita amalkan gaya hidup sihat. Dan yang dah sampai di tempat kerja, alhamdulillah dah sampai pun. Terima kasih banyak-banyak yang masih lagi mendengarkan Radio Klasik. Sambung lagi kat tempat kerja supaya lebih semangat pagi ni. Baik, terima kasih Wan Sebuyau dari Samarahan bersama-sama Radio Klasik ketika ini. Juga tak ketinggalan rakan kita tak bernama pun ada yang sekadar ucapan salam dan juga yang kirimkan doa-doa manis, doa-doa yang dihimpunkan untuk kami yang berada di Radio Klasik ini. Terima kasih banyak-banyak. Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak, semoga sihat-sihat selalu hendaknya katanya. Alhamdulillah, insyaAllah. Juga untuk pendengar-pendengar setia Radio Klasik, Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak juga. Terima kasih juga Adeni Osman dari Keluang, Johor, mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Katanya nak ucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran kepada Puan Rupiah Ahmad yang jatuh pada hari ini. Bukan jatuh lah ya. Yang tarikhnya ialah pada hari ini. Semoga dipanjangkan umur dan bahagia menjalankan hidup hari-hari yang dilalui. Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga diberkati oleh Allah SWT. Duen suatu waktu dahulu.